0: isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
3: Med 9 itu apa ya?
4: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
2: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
5: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Gembira Raya Jaya.
2: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
9: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku, Fen Hasan Sabila.
2: Penyakit apa saja sih yang ada di dunia ini semua bisa disembuhkan. Bahkan AIDS pun bisa disembuhkan. Pakai apa, Pak Hasan? AIDS itu bisa disembuhkan dengan getah-getahan. Jadi getah pohon maksudnya, di getah pohonnya. Sehingga saya udah meneliti ini. Cuma ini pernah ceritanya nih Mbak Ti.
3: Iya.
2: Saya uji coba dengan getah-getahan ini. Semua getah kemudian saya padukan, ya, termasuk di dalamnya ada getah pohon sawo, gitu ya. Nah itu, saya memadukan di antara pohon getah-getahan itu, kemudian saya uji coba bagi penderita AIDS, ya. Kemudian mereka dalam 3 bulan bisa bersih, kemudian bisa sembuh. Racun yang tadinya bersarang di dalam darah itu terbuang tuntas. Dan kemudian dilihat dalam dalam hadir cuci darah gitu ya, maka darahnya tidak mengandung lagi racun. Itu luar biasa. Akan tetapi begitu saya memproduksi, saya berpikir kalau ini permintaan internasional dunia, maka saya tidak mampu.
3: Gitu.
2: Artinya penyakit separah itu pun juga bisa kita obati gitu,
3: gitu.
2: Apalagi kalau hanya batuk, ini gitu, lagi ya. Musim-musim mendung gini ya.
3: Batuk,
2: hanya asam urat, itu mudah sekali bagi saya.
3: Apalagi ya, mungkin anak-anak kecil ini, mungkin yang balita-balita, mungkin ibu-ibu yang punya bayi gitu ya.

0: Mungkin kondisi seperti ini mungkin agak sedikit riskan, mungkin batuk pilek mulai melanda anak-anak itu Pak Hasan ya.
1: Iya. Nah gitu. Kemudian baiklah, saya akan mengikuti alur saja. Sekarang saatnya musim hujan dan cuaca tidak menentu, kadang satu hari panas, kadang hujan. Gitu ya. Bahkan membuat orang menjadi pilek dan batuk. Bagi ibu, persiapkan resep ini. Di saat ibu nanti kena batuk dan keluarga gitu ya, anak maupun suami, maka bisa ibu gunakan resep obat batuk yang akan saya berikan.
0: Oke, bisa dicatat Bapak Ibu, ini resep obat batuk gitu ya.
1: Iya. Yang pertama bisa ibu ambil 3 buah kencur, 3 lagi kunyit, kemudian 10 biji ketumbar. Yang terakhir ambillah daun putri malu secukupnya. Nah, semua bahan masukkan ke dalam panci, setelah dicuci bersih, ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Boleh dikasih madu, Pak? Boleh.
0: Gitu ya.
1: Kasih gula jawa? Boleh, gitu ya. Nah, ini adalah resep untuk obat batuk.
0: Jadi mudah sekali.
1: Mudah sekali. Bahkan itu di dapur ada ya. Jadi kita kadang mencari obat, pikirannya kadang bingung ya.
0: Bingung, apa obatnya?
1: Jadi ya, kalau anak kadang satu minggu sudah tidak sembuh-sembuh batuknya, orang tua jadi bingung. Di sekolahan dia menjadi suaranya berisik karena batuknya, apalagi nanti suhu badannya panas gitu. Orang tua jadi gelisah gitu ya. Padahal seminggu sudah minum obat gitu. Ternyata obatnya ada di rempah-rempah dapur.
0: Rempah-rempah
1: itu
0: dapur.
1: Tidak perlu lama, dalam 24 jam dia bisa menyembuhkan.
0: Itu kehebatannya. Gitu, iya. Ini untuk jenis apapun, batuk kering, batuk berdahak.
1: Sama.
0: Untuk balita aman.
1: Aman.
0: Gitu ya.
1: Karena dia sifatnya membunuh virus.
0: Virus ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang putra putrinya maupun dirinya sendiri sedang menderita batuk, 3 buah kencur, 3 buah kunyit, 10 biji ketumbar, daun putri malu secukupnya. Cuci bersih, rebus dengan 4 gelas air. Sisakan 2 gelas diminum. Itu ya.
1: Betul.
0: Pak San ya.
1: Iya.
0: Itu tadi resepnya Bapak Ibu, bisa dicoba mungkin saat ini yang sedang menderita batuk gitu ya.
1: Iya. Kita akan menyimak dan akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran penyebab glukoma. Apa sih itu Pak Hasan glukoma? Glukoma itu adalah penyakit kebutaan mendadak ya. Jadi tiba-tiba kita buta gitu ya. Hitungan buta itu tidak perlu memakan tahun-tahunan. Misalnya ya, kita sudah menderita glukoma, bulan depan atau minggu depan kita sudah terjadi mata menjadi gelap. Itu adalah karena koma. Jadi glukoma, mata yang tiba-tiba mendadak. Glukoma, konon kabarnya bahwa glukoma itu belum ada obatnya. Kalau seorang profesor meneliti tentang glukoma belum juga menemukan obatnya, dan bahkan seorang profesor itu menyatakan belum ada obatnya. Kalau seorang profesor mengatakan belum ada, spot-spot iklan yang muncul dengan glukoma yang berarti itu tidak diakui oleh seorang profesor. Karena glukoma harus mengandung beta-karotin dan lulus uji dari beta-karotin. Glukoma adalah penyakit disebabkan karena di antara bapak atau keluarga bapak, tetangga bapak, saudara bapak, pasti ada yang mengalami tentang penyakit glukoma. Yang pertama kita kenal dengan stroke mata. Stroke mata ini adalah pecahnya pembuluh darah pada kornea mata. Kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah pada kornea mata, maka orang secara spontan orang itu akan gelap ya. Ini disebut stroke mata. Penyebabnya apa ya Pak? Penyebabnya bisa di saat kecil kita sering jatuh, bisa kita pernah benturan keras, bisa karena terjadi karena kita seorang petinju ya.
0: gitu.
1: Nah, itu bisa terjadi stroke mata. Terus yang kedua adalah penyempitan saraf mata. Penyempitan ini begini, yang dimaksud penyempitan saraf mata. Jika saraf mata itu menyempit, maka cairan oksigen tidak bisa sampai membawa oksigen tersebut ke kantong lacrimalis yang ada di belakang kornea mata. Maka karena saraf menyempit, sehingga saraf menjadi layu. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini yang dimaksud adalah kalau kita menerima angin, menerima udara dari luar yang bisa diserap oleh kulit, bisa diserap oleh mata, ini adalah oksigen. Akan tetapi hilangnya cairan oksigen ini karena kantong lacrimalis tidak mampu lagi menampung cairan, begitu masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, sehingga tidak mampu menampung oksigen di dalam kantong lacrimalis. Akhirnya mata menjadi kekeringan oksigen. Akibatnya apa? Kekeringan oksigen, mata menjadi gelap total. Terus kemudian yang keempat, terjadinya radang saraf mata. Radang saraf mata ini begini Bapak, kalau Bapak sedang naik sepeda motor tanpa alas mata atau kacamata gitu ya, sehingga Bapak pada lensa mata akan kena debu dan polusi udara. Tiap hari ini dilakukan dan bertahun-tahun, sehingga mata terjadi radang. Karena mata tadi debu dan asap menjadi gatal ketika kemudian dikucek. Akhirnya saraf mata menjadi tidak berfungsi. Itu karena kebiasaan kita ngucek mata, atau kalau mata gatal menggaruk-garuk gitu ya. Itu akibatnya. Terus yang kelima, akibat yang kelima yaitu karena akibat katarak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katarak. Saya tadinya Pak katarak, kemudian sekarang diponis saya menjadi glukoma. Betul, secara teori betul, secara penelitian betul. Penyakit katarak bisa mengakibatkan menjadi glukoma. Ini betul, ini tidak bisa dipungkir karena ini hasil riset, hasil penelitian ya Bapak ya. Berarti katarak itu bahaya. Satu-satunya penyakit yang bisa mengakibatkan mata menjadi glukoma itu dari katarak. Kenapa? Saya ceritakan. Prosesnya terjadinya katarak karena ada gumpalan senyawa protein pada kornea mata. Menggumpalnya protein pada kornea mata, maka mata yang putih semakin menebal. Nah, kalau mata yang putih sudah menebal dan menutup mata, bola mata yang hitam ya, maka oksigen sudah tidak bisa masuk karena dilapisi dengan struktur protein yang rusak. Kalau ini sudah tidak bisa masuk oksigen, semua menjadi gelap. Bagaimana caranya mengatasinya? Jangan dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi, protein ini tidak boleh dioperasi. Karena protein ini keluarnya dari dalam tubuh. Dan sejak bayi kita sudah membawa protein tersebut. Ya, sampai kita terkena mata katarak di usia 50 katakanlah. Gitu ya, yang berarti 50 tahun kita sudah membawa protein. Begitu dioperasi, dilepas proteinnya, setahun, dua tahun bagus, ketiga tahun gelap. Jadi akibat dari operasi katarak berakibat mata menjadi gelap total. Kenapa? Karena di lensa mata sudah tidak tersedia protein. Ya Bapak ya, jadi hindarilah dengan cara-cara ini. Terus yang terakhir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, akibat dari operasi ya, operasi glukoma, operasi katarak ya, atau operasi mungkin mata stroke gitu ya. Akibat dari operasi menyebabkan mata ini akan kehilangan cairan, akibatnya mata menjadi buta. Nah, keenam ini adalah penyebab mata glukoma. Bapak ya, mata glukoma, kemudian saya menghubungkan dari...
2: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
3: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
2: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
3: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
2: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
3: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap, mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspit

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabila, kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit nih segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia biar berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya Pak San? Oxa. Ingat, Oxa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau nge-game, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta. Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Itu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mau konsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita komben dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun, sekarang usianya sudah 46 tahun, artinya dia sudah mengalami kebutaan 30 tahun. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi. Allah mengizinkan, ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri, sekarang mereka sudah sembuh. Dan bahkan mereka melewat WA mengucapkan terima kasih, "Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik saya datangi, belum juga sembuh. Tapi kenapa saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan, baru sekali kok saya sembuh? Kok ajaib sekali ini, Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan?" Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu, caranya seperti itu. Minggu kedua, ganti. Pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah, kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin, maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagre, menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu. Ada juga terdapat di biji petai Cina. Terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Produk kita namanya Oxa.
2: Kalau tadi ubi kayu diparut ya Pak ya?
1: Diparut.
2: Kalau misalnya khasiatnya direbus itu?
1: Beda, enggak keluar.
2: Oh gitu.
1: Ya enggak keluar. Ya. Yang keluar karbohidrat nanti.
2: Baik.
1: Saya lebih senang disibukkan dengan konsultasi. Buat saja saya sibuk, tanya terus.

tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah B riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya, Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning,
belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari, khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim, kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, sahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O, memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci 40 biji, ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum cukup sekali pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O, mereknya adalah Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Untuk menurunkan obesitas karena faktor makan ya, pola hidup yang keliru gitu ya, sehingga kita berkembang terus jadi gemuk gitu ya. Caranya, pisang kepok yang putih di blender
dikasih air dan madu, diminum di pagi hari tanpa sarapan. Di dalam pisang sudah khasiatnya atau senyawanya, di dalam pisang itu terdapat 1. Karbohidrat, gula, lemak, dan kalsium. Oleh karena itu, ini sama pengganti nasi, jadi tidak perlu sarapan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari, seperti cekat-cekut, seperti rematik. Padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya, golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Sebentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri. Sesungguhnya wanita takut sekali wajahnya menjadi suram, plek hitam, apalagi berkerut. Sebenarnya kulit
wanita membutuhkan 5 senyawa: kolagen, protein, lemak, karbohidrat, dan magnesium. Kelima ini bisa berangsur tipis. Sebenarnya, senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi sejak kita lahir itu sudah terbawa. Mulai aus karena pola makan, pola hidup akan mempengaruhi sehingga kulit menjadi berubah warna atau tumbuh flek hitam, bahkan berjerawat. Bersama saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, memberikan tips untuk kaum hawa, yaitu mengencangkan kerut wajah, menghilangkan flek hitam, bahkan menghilangkan jerawat. Resep ini sudah teruji coba. Dia tahan sinar UV. Saya mengajak mereka yang sudah menggunakan resep ini kemudian bermain di pinggir pantai selama 2 jam tanpa perubahan warna kulit wajah, tanpa gosong, tanpa memerah. Inilah resepnya. Ambil separuh buah alpukat yang matang, keruk dagingnya, masukkan ke dalam blender. 2 sendok susu bubuk, masukkan ke dalam blender. Yang ketiga, ambil 2 sendok lagi madu, masukkan juga ke dalam blender. Tanpa dikasih air, kemudian di jus. Setelah hancur, menyatu, tuangkan ke piring. Putih telur ayam kampung, campurkan ke adonan tadi. Aduk dengan sendok sampai merata, kemudian dimaskerkan wajah dan leher. Kalau masih tersisa, bisa disimpan di lemari pendingin. Efek dari ini, semua senyawa yang saya sebutkan tadi, maka akan kita dapatkan kencang, anti flek hitam, bahkan jerawat yang membatu yang membesar menjadi kering. Resep ini memang saya tujukan kepada kaum hawa. Saya tahu persis bahwa seorang wanita sangat takut dengan kerusakan wajahnya. Maka kalau sudah menjalankan resep ini, seminggu 2 kali, jangan terlalu sering-sering. Tiap hari ini tidak boleh, seminggu 2 kali saja, ya, selama 1 bulan. Kalau memang sudah berubah dan mulai bercahaya, kemudian mukanya mulai bersinar, hentikan. Gunakan lagi kalau kita membutuhkan. Resep ini tidak sulit dicari bahannya. Di mana-mana ada. Dan murah. Ternyata membuat wanita cantik cukup dengan separuh alpukat. Fen Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit keturunan genetik, di mana penyakit genetik ini dia tidak akan putus begitu saja. Dari nenek turun ke orang tua kita, kemudian turun ke kita sendiri, turun ke cucu kita sendiri, sehingga dia tidak akan berakhir. Kenapa? Ini yang disebut gen. Gen itu bawaan dari darah dan daging. Oleh karena itu, gen diabetes selalu mengalir sampai ke ujung, tidak akan berakhir. Saya menemukan resep untuk diabetes. Jika kita menderita diabetes, maka penyelesaiannya harus kita melihat si penderita disesuaikan dengan golongan darah. Sehingga penderita golongan darah A, B, O, dan AB, masing-masing organ yang diganggu adalah berbeda. Suatu contoh, golongan A yang diganggu adalah mata, jantung, ginjal, usus 12 jari, sel kulit. Sedangkan golongan B yang diganggu adalah pankreas, jantung, ginjal, sendi, syahwat. Kemudian kita beralih kepada AB yang diganggu adalah
sendi, dan kandung kemih. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sahwat, dan kandung kemih. Tentunya berbeda-beda bukan? Yang artinya setiap mengobati diabetes harus berbeda juga tentang senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Golongan A banyak membutuhkan protein. Golongan AB banyak membutuhkan kalsium. Sedangkan golongan B banyak membutuhkan senyawa-senyawa yang berhubungan dengan ginjal. Kenapa? Karena yang diganggu adalah pankreas. Kalau ginjal kita selamatkan, berarti ginjal mampu mengeluarkan kelebihan gula dibawa melalui urin. Kemudian, golongan darah O yang kita selamatkan adalah kandung kemih. Karena setiap penderita golongan darah O, penderita diabetes, pasti yang diganggu adalah tulang, kandung kemih, dan sendi. Maka tulang yang rasanya linu itu bukan karena rematik, tapi memang bawaan dari penyakit diabetes. Saya sekarang menunjukkan. Golongan darah A berhubungan dengan kentang diparut, kemudian peras airnya diminum selama 1 minggu. Minggu berikutnya, waluh kuning atau labu kuning diparut, peras airnya, minum. Sedangkan golongan darah B, maka kita atasi, selamatkanlah ginjal. Pakai apa? Tempuyung 7 lembar, daun meniran 1 genggam, dan daun beluntas. Ambil 15 lembar. Rebus, minum airnya. Sedang golongan darah O, kita membutuhkan biji mandingan. Biji mandingan kita rebus bersama dengan pisang biji atau pisang klutuk, orang bilang, orang Jawa bilang ya. Rebus pisang klutuknya cukup 1, potong-potong bersama biji mandingan atau petai Cina, rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas kemudian diminum. Kemudian yang AB, maka AB kita selamatkan dari sendi dan kandung kemihnya. Maka rebuslah kumis kucing dan daun kayu putih. Ambil daun kayu putih sebanyak 7 lembar, kumis kucing sebanyak 10 lembar. Rebus, kasih bawang putih 1. Selesailah urusan diabetes. Produk Puspita Raja khusus untuk diabetes namanya Diagri. Maka Puspita Raja mengeluarkan produk khusus diabetes yang bergolongan darah. Golongan darah AB, golongan darah A, B, dan O

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Semoga sahabat saya Fen Hasan Sabila selalu sehat.
4: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang sama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Mengudara untuk di kawasan Jalan Kels Tubudalop RT 14 nomor 32 B Ruko Rambagem lantai 3 Kota Samarinda. Senang sekali dalam kebersamaan kita edisi di lembar kelima di bulan Juni 2025. 26 Tika. 3 memandu sahabat hingga nanti merapat di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pastinya masih dalam rancang acara Semangat Pagi bersama Jamu Puspita Raja Herbal. Dan pastinya bakal ditemani bareng sama Tika Gazwat di pagi hari ini. Selamat menikmati indahnya di hari Jumat ini ya sahabat. Hari yang katanya penuh berkah dan pastinya membawa semangat yang baru untuk kita semuanya. Dan semoga aktivitas di pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan hati selalu dipenuhi dengan rasa bahagia. Tuh, bahagia gak tuh? Nah, seperti biasanya, selama beberapa jam ke depan, Tika bakal menemani Anda, sahabat, ya, dengan deretan lagu-lagu dangdut nostalgia yang terbaik, yang gak pernah lekang oleh waktu. Iya dong. Dan untuk pembuka kebersamaan kita pagi hari ini, sebuah karya dari yang sangat legendaris, dari sang raja dangdut, yaitu Roma Irama, dengan judulnya Penasaran. Sampai mati pun akan kuperjuangkan. Idi, yang lagi pada gelisah ya, dileputin rasa penasaran karena cinta. Kayaknya lagu ini liriknya cukup sederhana tapi cukup memberikan makna ya, yang sangat kuat ya kan, menjadi sebuah karya yang luar biasa. Dan anyway, lagu-lagu begini nih nggak lekang oleh waktu gitu kan, bisa dinikmati oleh beberapa lintas generasi.
1: Gadis manis yang menjadi rebutan, sungguh mati aku jadi.
0: Nah, sama semuanya tetap bersama Radio Gembira Raya Jaya karena pastinya banyak sekali tembang-tembang dangdut nostalgia ya, yang bisa menjadi pilihan. Dan pastinya salam hangat dari Tika untuk semua pendengar Radio Gembira Raya Jaya. Nantinya kita bakal ngasih informasi-informasi yang menarik menemani aktivitas sahabat di suasana pada pagi hari ini. By the way, supaya kalian tidak kehilangan pesona Tika di pagi hari ini, silakan untuk ada semuanya yang mau gabung di 0541767619, sahabat bisa menggunakan via telepon atau menggunakan kolom komen fanspage Radio Gembira Raya, langsung komen di kolom komen. Live streaming kita udah go. Jadi buat kamu semuanya bisa tuh ya kan, ngecek gitu kan, ngecek nih kita live streamingnya Mbak Tika. Gas, silakan ya, langsung komen di kolom komen. Jangan ragu-ragu di Semangat Pagi, di Dangdut Nostalgia di pagi hari ini. Oke, kalau gitu kita tinggalkan kebersamaan Anda. Dan kali ini aku ingin menyuguhkan, kalau yang tadi sudah berpenasaran, kali ini kita nggak berpenasaran dulu ya, nggak apa-apa kan? Emang mau berpenasaran apa Mbak Tika? Ya kan siapa tahu, ya kan? Masih dengan penasarannya. Kalau Tika sih mau ngelihat pemandangan. Nggak dong. Tika mau ngelihat dari miliknya. Ini loh, bingung jadinya Tika nih. Lagunya apa nih ya? Bikin diriku menjadi galau. jadi galau nggak tuh? Ya udah kalau gitu. Kalau tadi udah penasaran, kali ini kita ketemu dulu sama miliknya Bunda Elvi Sukaisi. Kenapa katanya ini ada yang suka bisik-bisik ya, nggak nggak bagus tuh yang suka bisik-bisik, apalagi yang bisik-bisik itu tetangga. Kali ini kita ketemu dulu dengan bisik-bisik tetangga. Asik.

0: Masih bersama Radio Gembira Raya Jaya dan masih di Semangat Pagi dengan tembang-tembang dangdut nostalgia. Ya, kita udah berlalu ya. Yang udah kita dengarkan bersama ini. Emang kenapa sih? Iya, dari miliknya Bunda Elvi sekaligus dengan bisik-bisik tetangga. Iya. Ya, memang lagu ini mengingatkan kita bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari, omongan orang itu sering banget jadi bumbu yang tidak bisa kita hindari. Iya nggak sih? Ada yang bisa dibilang peduli, ada yang hanya sekedar pengen tahu, dan ada juga yang suka bergosip. Ya, memang sih, ada pesan memang ya untuk lagu dari Umi ini mengajak kita untuk tetap tenang sebenarnya, untuk tidak selalu memikirkan perkataan dari orang lain. Iya, even kata orang nih ya, kita mau jungkir balik, kita mau kayang, kita mau salto, yang tahu tentang kehidupan kita di rumah itu adalah kita gitu kan. Dan tetangga itu kadang ngelihat kita itu hanya melihat dari sisi yang berbeda, ya kan? Ada yang pro, ada yang kontra, gitu kan ya, say? Jadi ya, gimana ya? Ya kan? Jadi dengerin aja sepalih jerang Banjar tuh. Dengerin aja sepalih, kan dosa tapi dianuakan. Dianu-anuakan, kan anu-anu. Oke. Seperti biasanya, Tika bakal ngajak sahabat semuanya untuk tetap bersama Tika untuk di Semangat Pagi di pagi hari ini dengan lagu dangdut nostalgia yang siap menemani aktivitas sahabat di pagi hari ini. Kebersamaan kita udah gabungan, kayaknya kita angkat dulu telepon. Semangat Pagi, halo. Halo, Semangat Pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Password.
1: Assalamualaikum Tika.
0: Waalaikumsalam. Password.
1: Jamu Gusti Raja Her.
0: Asik. Ihi.
1: Gimana? Guhe Tika, siapa nih Tika?
0: Mama dong.
1: Ada Oma lah.
0: Nain. Kalau dilihat adalah Mama nih.
1: Ya Tika. Ya kabarnya ya Pak Tika nih.
0: Hah? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik juga lah. Ini Tika di sini sekeluarga baik juga Tika. Cuaca kayak Tika di sana?
0: Alhamdulillah baik nih. Kayaknya sih mendung-mendung gitu.
1: Berarti sama Tika. Tika Mama request lagu bisa lah.
0: Ya lagunya apa?
1: Lagunya dari Rana Rani, Mimpi Buruk Semalam Aku Mimpi.
0: Oh, sih.
1: Mimpi buruk sekali. Takut berakibat buruk pula baginya.
0: Mimpi buruk. Padahal aku udah ngasih lagu bisik-bisik tetangga, malah dikasih mimpi buruk.
1: Lam tadi aku mimpi buruk Tika.
0: Oh iya kah?
1: Kada Tika, bila kada bisa lagunya anu aja kasihku. Dari Sobro. Bila kada bisa lagunya tuh.
0: Udah ada kok ini.
1: Salam-salamnya Tika lah buat Rian Roket, Kak Ros, Oma, Abah Berhabuk, Abah Sera, Taufik, Bunda Nurul, Mama Api, Kutetepian, apalagi Bang Salim, apalagi lah. Ya buat sebertaan aja Tika enak. Tika doa yang terbaik, selamat bekerjaan, selamat berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, makasih buat Mama. Aduh, makasih nolnya. Katanya berkodrat apa? Ngambek, ngapain emang? Aduh, ini gosip dari mana nih? Ini nih, kata bisik-bisik tetangga nih, Abah Kodrat. Dikirain ngambek, katanya ngambek kenapa diriku? ada-ada aja nih. Halo, semangat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Volumenya di belakang kecilin dulu sayang.
2: Ya sudah lah.
0: Nah, masa langsung kedengaran suara aku di belakang yang aduh. Hai.
2: Aduh, hai, madu, hai benar seperti kane.
0: Nah, makanya tuh, akaya.
2: Akaya jadi.
0: Oke deh.
2: Nemu peta raja herbal di kaina.
0: Iya, alhamdulillah deh bang. Abang Rian hari ini gabung.
2: Apa di sana?
0: Alhamdulillah, cuaca di sini nih kayak dibilang mendung tapi kayak panas, bingung gitu kan.
2: Oh gitu ya, Tika. Sini kan Tika enak kayaknya juga gitu-gitu
0: jadi kayak dibilang mendung tapi panas, tapi dibilang panas banget mendung. Gimana coba
2: ini, ya. Apa itu Tika?
0: Apa itu?
2: Ceritanya Tika.
0: Apanya?
2: Mendung Tika. Panas
0: tuh. Iya itu. Nganu nih, apa namanya, cuacanya galau.
2: Oh, kayak itu ya, Tika.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Lagunya, Tika.
0: Apa tuh, Shay?
2: Lagunya si Deria, Tika. Pilihanku, Tika.
0: Pilihanku?
2: Ya.
0: Aku cari dulu deh, pilihanku. Ya.
2: Udah salamnya, Tika, Nas. Biasanya Om Haikal. Biasanya Dipi Sayang. Kesannya Abah Bulan Abok, kesannya Abah Sera, kesannya Amang Ian juga dibutuhkan sama-sama. Buatnya Kak Ros juga sama Ipin juga. Buatnya Bulan Nurul juga, Mama Apik juga. Buatnya Kak Sutar Kancil juga. Abah Kudret juga. Buatnya apalagi ini yang bisa masuk Bunda Rusniah juga. Buat semua-semuanya aja Tika. Rian Rukit sama Om Haji juga. Apalagi Ide Munik.
0: Nahan
2: Dari olah punya Tika itu.
0: Nah si Daria pilihanku. Kok kan bisa?
2: Kalau ini gantian Tika Ena apa Tika Ena?
0: Apa? Mau diganti lagunya?
2: Ada ya kalau Tika?
0: Ada ay.
2: Ada. Siapa deh di gue lagi punya Tika ay nomor 2 kan.
0: Iya. Tadi ada mama kalau.
2: Ya Tika ay. Nggak lama lah gue masuk juga Tika ay.
0: Alhamdulillah tuh.
2: Buat Tika nah. Mohon maaf lahir batin terlambat Tika ay.
0: Iya sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin ya.
2: Tika ay kan. Ya buat Tika, semoga sehat oleh barang keluarga.
0: Iya.
2: Rezekinya di pagi juga yang penuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih deh buat Abang Rian yang juga sudah ambil bagian di pagi hari ini. Ya, di belakangnya Bang Rian ada siapa lagi? Yang mau gabungan lagi sama diriku. Kirain ngambek. Ada aku enggak di ini nih, enggak dapat daging nih, Bang Kodrat udah lepas ya Idul Adha. Iya lagi. Ya gimana ya, aku sibuk banget gitu kan. Bener deh Tika, bulan-bulan ini tuh kayak agenda di sekolah tuh bener-bener gedebak-gedebuk banget gitu kan. Libur tapi tetap fokus ngurusin ini, apa sih namanya? Masih ngurusin persiapan perpisahan ya. Habis selesai perpisahan cuma selang satu hari langsung apa sih namanya ngurusin gladi dan lain sebagainya, rapot lah apalah, pokoknya dah amazing pokoknya. Halo, semangat pagi.
3: Ya mau bicara ya, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya Allah, enggak semangat banget sih Bapak. Salah makan apa gimana Pak?
3: Bapak sudah masuk, sudah diangkat-angkat.
0: Ya Allah. Ya Allah, sabar Pak, sabar.
3: Hanya sabar, makanya pelan-pelan aja ngomongnya.
0: Sabar Pak, sabar.
3: Tenang sama lo, sama Bang Rian.
0: Kenapa memangnya?
3: Habis Bang Rian saya masuk lambat diangkat.
0: Ya Allah.
3: Ya, Rian masuk Bang Rian. Ini lagi? Ada kabarnya Mbak Tika?
0: Alhamdulillah, baik. Uh-uh, yang ngomong nih gimana kabarnya juga?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat juga, baik juga.
0: Alhamdulillah ya.
3: Ecos lagu.
0: Lagu apa tuh?
3: Pengadilan Cinta.
0: Uduh, Pengadilan Cinta.
3: Ada
0: pengadilan ya. Cinta.
3: Ada nggak Pengadilan Cinta?
0: Sabar, ya Allah. Lewaldi, siap.
3: Ya, namanya buat Mama Rian ya, selamat Bang Rian ini ya. Ada Bang Mahmud juga di sana, Mas Sondo di Tabalong, Haji Ila juga. Terus ada Bang Haji Anton juga. Juga Mas Peter ya, gimana kabarnya juga.
0: Terkejut saya.
3: Bersin dulu. Terus juga buat Depi sayang. Terus juga ada
0: Aduh, Bapak pagi-pagi saya dibikin sport jantung, Bapak.
3: Nanti ku jamu kan kok pengen nyaring juga ya.
0: Nyaring banget itu. Saya kan jadi kaget ya.
3: Tapi kan bulu jantungnya masih aman aja.
0: Iya kan lumayan Pak, kaget ini.
3: Ada Mbak Rina ya, kemarin mendengar di Sukami ya. Seperti sedangkan kah. Dan juga ada Bang Burhan, Bang Fera, Bang Madun, Bang Salim, Bang Madun juga. Ada Bunda Nurima juga, ada juga Nesta Lama, Bunda Sarmila. Ada Bunda Nani juga di Pinang Hari itu ya. Dan ada Tua Ramli juga. Ada Bang Topik, Topik sama ada ini juga. Keluarga dah. Dan juga ada Bang Jamal, Bang Kodrat ya, Bang Gapar juga, Bang Star Dingin-Dingin, Bang Gain Wali Asin juga. Ada Mbak Wulan, gimana kabarnya Mbak Wulan?
0: Baik.
3: Akhir Mini juga, teman-teman di Pelatas semua. Terus juga ada Bang Arif, terus juga ada Bang Ali dua-duanya. Ada Mbak Ica, Mbak Ami, ada Acil Nur juga. Bang Aldi dua-duanya juga. Nah, lengkap ini ya. Oh, Bang Iwan Cici dan Bang Iwan Kanusi juga. Ini lengkap sudah. Tanpa terkecuali yang lagi monitor dan sama sudah keberkahan dari keluarga yang Mbak Cici juga. Semangat selalu Mbak Tika.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh buat Abang Rian Hidayat, Abang Rian di Kenari dan Mama Rian.

Iya, kebersamaan kita di Semangat Pagi di pagi hari ini yang pastinya menemani sahabat dengan nuansa pagi yang cukup berbeda. Iya, betul sekali. Jadi buat kamu semuanya, silakan yang mau gabungan bisa komen-komen di kolom komen Fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Ya, langsung komen di kolom komen Fanspage Facebook Gembira Raya Jaya, atau bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0541767619, 0541767619. Di Semangat Pagi, dalam kebersamaan kita hari ini, kita tinggalkan yuk kebersamaan Anda, dan silakan untuk Anda semua yang mau gabungan, kita nantikan dan kita tunggu. Kali ini kita hadirkan lagu untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, ada Rana Rani yang berlalu dengan Mimpi Buruk.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: 104,3, Kutu Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda, Samarinda.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.

Masih bersama Radio Gembira Raya Jaya, Radio Nyurang Samarinda. Dan kita masih ada di Semangat Pagi bersama Jamu Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Kebersamaan kita hingga nanti berapa di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah ya sahabat semuanya. Atau sahabat bisa gabungan di via telepon di 0541767619. Oke, kali ini kita bakal ngecek nih ya sahabat Radio GRJ yang bergabung melalui Fanspage pada pagi hari ini. Yang pastinya selamat semangat pagi deh untuk kamu semuanya yang udah berkomen-komen. Iya, iya. Kok banyak banget ini? Bentar ya. Aku kok jadi bingung jadinya. Ya, buka lagi deh. Selamat pagi dulu. Terima kasih untuk yang sudah gabungan pada pagi hari ini yang ada di Fanspage. Semangat pagi dulu buat siapa nih? Mama Rian Pinang Habang, Bunda Aisyah alias Bunda Iis. Lalu ada Mbak Rusniah, selamat pagi dulu. Assalamualaikum, request lagunya Delsi dan Gincu, Bukan Bahu Berbiang. Delsi dan Gincu, Cinta Karena Delsi, Azizing, Laper. Sahabat Gembira Raja, selamat beraktivitas. Acil tikanya TKB, muah juga deh. Terus Ren Hidayat Pinang Habang, makasih ya Mbak Tika lagunya. Sama-sama, terima kasih buat dirimu. Yuk deh di belakangnya kembali, masih ditungguin. Sungguh mati aku jadi penasaran sampai mati. Via telepon juga ya di 0541767619 juga tikan-tikan kebersamaannya. Nah, kita langsung masuk ke informasi nih sahabat semuanya. Terutama buat kamu yang pengen makin glowing dan percaya diri, Tika akan memperkenalkan nih ya buat kamu nih sahabat. Gak usah bingung dan gak usah bimbang, karena ada Ezasti Beauty Care yang baru aja buka. Ya, Ezasti Beauty Care ini adalah salah satu klinik kecantikan. Kalau dibilang klinik bukan deh ya, ini aja deh, rumah cantik gitu kan sahabat. Iya, kalau dari informationnya, kalau klinik itu maksimal tuh ada 2 dokter gitu lah sahabat. Kalau ini baru 1, tapi gak apa-apa katanya kan. Perawatannya ini juga lengkap loh sahabat, biarpun cuma 1 ya kan. Dari perihal facial, terus treatment jerawat, terus ada brightening juga, sampai ke perawatan tubuh yang pastinya bikin kamu makin sehat dan cerah nih sahabat. Untuk perawatan di sini dimulai dengan harga Rp88.000 aja. Nah, kalau untuk tingkatan perawatan-perawatan lainnya itu sahabat, tergantung dari macam-macamnya. Ya semakin banyak pilihannya kan semakin up lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak mau facial dan lain sebagainya, budgetingnya dari harga Rp88.000 aja kamu udah bisa facial dan lain sebagainya gitu. Bermacam-macam cara. Terus nih, kalau kamu lagi sibuk terus gak sempet tuh yang namanya keluar rumah, atau alemong-alemong cucok gitu kan ya, mau keluar rumah tapi nanti baby di rumah yang gak ada yang jaga, anak-anak gimana? Tenang ya kan? Karena Ezasti Beauty Care juga menyediakan home service nih sahabat, jadi kamu bakalan tetap bisa perawatan di rumah dengan sangat nyaman. So, kalau misalnya sahabat pengen datang langsung ke lokasi tempat mereka, alamat mereka nih ada di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loa Janan Ilir. HAM Rifadin, Loa Janan Ilir, tepatnya di depan kampus UINSI Samarinda seberang nih sahabat. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya atau mau reservasi atau mau home service dan lain sebagainya,
Sahabat bisa langsung menghubungi 0895 0895 2309 1985. Sekali lagi 0895 2309 1985. Jangan nunggu nanti-nanti ya sahabat, waktunya kita tuh bisa tampil lebih cantik hari ini. Jadi kalau ingin kulit sehat, ingat Ejasti. Karena Ejasti solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Kalau mau kepo-kepo bisa langsung kunjungin media sosialnya mereka ya sahabat. Di Instagram @ejasti_beautycare, TikTok @ejasti_beautycare, digabung tuh sahabat ya. Jadi langsung nih ya, nye. Buat kamu yang pengen tahu dan kepo tentang Ejasti Beauty Care, take care of your skin.

0: Ya, sekalian nih buat sama semuanya yang juga mau gabungan di 0541767619, kita masih tunggu dan kita masih nantikan ya sahabat. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bareng sama diri Q ini ya. Bunda Iis, apaan tuh? Oh, Bunda Iis di Lokulu. Oh, jauh sekali di Lokulu nih sekarang ya. Request lagunya Potret Tua. Iya, andalan mah ya Potret Tua. Iya. Mentang-mentang nih. Mentang-mentang udah tua katanya. Enggak dong. Potret Tua ya, nanti ditungguin ya buat semuanya. Makasih, makasih. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, ya.
0: Halo Bang Ari yang ada di Juanda 8. Gimana kabarnya dirimu di sana?
1: Baik.
0: Baik?
1: Ya.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Aku bisa bantu apa hari ini?
1: Lagu.
0: Boleh, lagunya apa, Tuj?
1: Yang Rama Irama.
0: Yang mana?
1: Lari Pagi.
0: Lari Pagi. Oke deh, salamnya.
1: Hai.
0: Salamnya sayang.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Iya. Itu aja?
1: Aja.
0: Oke, makasih buat Bang Ari yang ada di Juanda 8 ya. Emang kalau Bang Ari itu mah simpel, request lagu, salam-salam, udah bubar. Bubar, dia mah bubar. Enggak alemong-alemong dia. Oke, makasih deh buat Abang Ari ya yang ada di ini, yang ada di ini. Ini mana ini? Yaudah deh, lanjut lagi nih sahabat semuanya. 0541767619. Tika nantikan dan Tika tunggu untuk andel semuanya. Monggo gas. Oke gas, oke gas. Tambal 2. Oke gas. Iya deh. Wah wah wah wah wah wah, banyak ya. Mana nih? Oh, oke deh. Yuk. Lanjut lagi di 0541767619. Tika nantikan tunggu di belakangnya kembali. Dan silakan kali ini kita ketemu dulu bareng sama Leo Waldi. Leo Waldi yang berbicara tentang sebuah pengadilan cinta. Belum selesai, malah aku dapat telepon nih. Oke, angkat dulu deh. Halo, semangat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Mbak siapa ini?
0: Dengan Tika Geswat.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Wow, salam kenal aja ya. Dari?
0: Dari?
2: Topan di Bayur.
0: Dengan siapa?
2: Topan di Bayur.
0: Abang Topan yang ada di Bayur.
2: Iya.
0: Salam kenal ya Bang Topan.
2: Salam kenal. Ini acara dangdut ya?
0: Betul, acara dangdut kita pagi hari ini. Ada iya, yang bisa aku
2: dangdutnya dangdut nostalgia atau bagaimana ya?
0: Lagu dangdut nostalgia kita pagi hari ini.
2: Oke, kalau gitu aku request anu aja Elvis Sukaisi.
0: Yang mana tuh?
2: Akibat Bercinta.
0: Akibat Bercinta. Aduh.
2: Iya, itu dari apa? Dari LP Sukasi Akibat Bercinta itu sekitar tahun 80-an nih.
0: Oke. Tika cari dulu lagunya ya sambil nih siapa tadi Tika sampai lupa. Abang. Iya, siapa namanya abang siapa tadi lupa Tika. Siapa namanya tadi?
2: Topan di Bayur.
0: Abang Topan. Iya, ya Allah, berdosa sekali diriku. Akibat Bercinta ya.
2: Ya, ucapannya salam kenal aja buat Mbak Tika.
0: Salam kenal kembali.
2: Ya, dan para simpatisan GRJ juga, tapi ya sebagian juga kenal juga sih selalu udara, cuman dari acara yang lain.
0: Pasti menyebelah di tetangga. Iya nggak apa-apa kan saling silaturahmi.
2: Iya, habis ini lagi bete-bete di rumah dengar acara radio langsung aja.
0: Betul.
2: Oke, itu aja ini lagi kebetulan ada sesuatu yang perlu dikerjakan.
0: Terima kasih.
2: Saya akibat Bercinta.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Bang Topan. Akibat Bercinta, lagu Elvis Sukaisi. Yap. ditungguin lagunya ya. Akhirnya kali gitu. Kali gitu dong jadinya. Kalau begitu, Tika hadirkan untuk Anda semuanya Pengadilan Cinta. Dan nanti ada Desi dan Dasi dan juga belibet begini. Ada-ada aja. Ah, yeah.

0: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
1: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
0: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
1: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada.

0: tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
2: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

0: Gaat ons tempat kau tiga FM Radio Gembira Raya Jaya. Semangat pagi lo melawa. Dua lagu udah, Desi dan Gincul. Semoga Mama Dinda juga lagi dengerin. Tapi biasanya Mama Din kalau lagunya udah keplay, hilang dah dia tuh dari perwujudannya. Kemanakah biasanya? Menjaga warung kan? Halo, semangat pagi.
1: Darwin.
2: Halo, jamu Puskita Raja Herbal.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Erwin di Palembang.
0: Widih, jauh banget ini aku tamunya hari ini. Halo Bang Erwin.
2: Iya. Salam kenal dari Erwin ya, Mbak Bunda ya. Mana ini? Halo?
3: Halo.
0: Iya, Bang Erwin, request lagu atau salam sapa silakan diambil aku jalurnya.
2: Lagunya Kristal Putih dari Imam.
0: Kristal Putih.
2: Iya. Salamnya buat Bang Rian Roket tadi yang masuk tadi ya. Ya, salam buat Dek Dewi di Makassar. Buat semua-semuanya aja yang belum kenal, salam kenal aja Mbak. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristal Putih ya, dengan Imam S. Arifin. Oke deh, makasih deh buat Bang Erwin ya. Aku sambil cari dulu lagunya Imam dengan Kristal Putih, karena memang tahu nih kenapa dia ada namanya tapi gak ada judulnya. Kristal Putih habis ada JK. Oke deh, lanjut lagi di 0541776719. Semangat. Astagfirullahaladzim. Semangat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Passwordnya dulu.
1: Jamu Puskita Raja Herbal.
0: Iya. Nih suara di luar diem dulu.
1: Salam kenal Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ida Palopo dari Sulawesi.
0: Mbak Ida Palopo.
1: Iya, Ida Palopo.
0: Oh, salam kenal dari Tika.
1: Ya, sama-sama. Ya,
0: okay
1: aku
0: deh.
1: Mau request lagu Mbak Tika, boleh kan?
0: Boleh dong Mbak Ida, lagunya apa nih Mbak Ida?
1: Aku mau request lagunya Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu, lagunya siapa?
1: Selalu Rindu, ini Cynthia.
0: Selalu Rindu, saya cari dulu ya. Selalu Rindu, salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Rian Roket, Mama Aji, Dewi Makassar, Devi Sayang, Mbak Erlin, Bang Alian, Rizky Sambo, untuk semua aja lah Mbak Tika.
0: Untuk apa tadi itu namanya? Apa tadi judulnya sampai? Selalu Rindunya Innocentia.
1: Iya.
0: Ditunggu ya lagunya ya.
1: Iya, makasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Iya deh, makasih ya. Udah dua lagu nih. Sudah, iya tadi udah ada Kristal Putih. Terus juga apa namanya tadi tuh? Ya gitulah. Oke di 0541776719. Nantikan lagi kebersamaan Anda di 104.3 FM Radio Nyoran sama Rinda, dan juga ditemani dengan tembang-tembang lagu dangdut untuk Anda semuanya. Imam S. Arifin, Kristal Putihnya udah. Terus juga apa nih tadi lagunya, Selalu Rindu juga sudah, mantap. Mama Afik yang ada di sana, di Cendana. Assalamualaikum Mama Afik, salam Jumat berkah selalu buat Mbak Tikanya. Selamat bertugas dan bahagia selalu, amin. Bunda buka TikTok, kamungnya nggak live. Iya bun, Tika lagi alemong-alemong. Sebenarnya mau sih Tika live di TikTok ya, cuman nggak tahu nih kenapa nih hari ini lagi ogah-ogahan nih live-nya, nggak tahu. Jadi ambil streaming aja gitu kan. Terus juga katanya bunda, lihat kamu live ingat bunda Tik. Al-Fatihah juga dia buat bunda, Bunda Mariana Siddiq bin Muhammad Siddiq. Amin. Al-Fatihah buat bunda juga ya. Kita menyimpan kerinduan dan kekangenan yang sama. Jadi ya gimana ya, gitulah pokoknya. Susah untuk dijabarkan, apalagi kalau mungkin kita yang punya momen tersendiri gitu kan sama bunda, jadi kayak berasa gimana gitu ya kan. Ya sahabat semuanya di 0541767619, kita nantikan dan kita tunggu dulu untuk Anda semuanya untuk gabungan di 104,3 FM di pagi hari ini. Dan juga Tika ngajak sahabat semuanya untuk gabungan di via Fanspage, di kolom komen Facebook Radio Gembira Raya Jaya, oke? Kali ini ketemu dulu bareng sama Evi Tamala dengan Potret Tua, kebersamaan Anda sahabat di pagi hari ini. Yuk, jangan kemana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: Jangan kemana-mana, untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3, radionya orang Samarinda.
2: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
3: Iya. Aduh.
2: Canggih.
3: Aku belum selesai main.

0: setelah berlari-lari pagi, ya udah lari-lari lah ya. Asal jangan capek, say. Kalau kecapean ter ngos-ngosan ya kan. Lari pagi boleh, asal jangan terlalu berlebihan ya kan. 31 menit kebersamaan kita. Makasih Tik, lagunya Bunda diplaykan. Bunda monitor ke streaming aja, bisa sambil main game Tik katanya. Oh iya, makasih Bunda. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi, Jamu Puspita Raja Herba. Mbak Tika, gimana kabar Mbak Tika?
0: Alhamdulillah baik.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ini Bunda Rusmiati dari Kota Raja Tenggara. Lama ya, gak pernah ketemu ya.
0: Makanya itu.
1: Ya Allah Mbak Tika, kangen monitor sih, cuma lagi ada kesibukan Mbak Tika. Request lagu Mbak Tika.
0: Boleh dong, apa nih?
1: Lagunya Perawan Desa aja dah. Perawan Desa untuk adik-adik Monik nih. Sama adik Dewi Yayao nih.
0: Langsung kaget loh aku ini. Perawan Desa itu berarti Muksin Alatas ya.
1: Yeah.
0: Atau mau yang ini, Herlina Effendi sama Mus Mulyadi.
1: Ya, sembarang aja.
0: Nih, tiba-tiba gabung langsung.
1: Kepengen dengarkan itu. Aduh.
0: Coba kalau primadona desa kan masih enak nih kita. Tiba-tiba dong perawan desa. Aduh.
1: Aduh. Soalnya ingat masa lalu Mbak Tika.
0: Betul. Kembang desa banget ini.
1: Apalagi dengar suara Mbak Tika, tambah lagi ingat masa lalu.
0: Kenapa suara diriku mengingat masa lalu?
1: Salam-salam dulu Mbak Tika ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Bapak Pimpinan Radio GRJ, Mbak-mbak mas-masnya Radio GRJ, para kru Radio GRJ. Salam sehat, salam hormat, salam susah selalu ya Mbak Tika.
0: Ya.
1: Salamnya buat Bang Rian Roket, Mama Aji. Tadi ada adik Dewi Yaya, Bang Erwin, ada adik Ida, ada adik Ida Monik, ada Mbak Henggot, ada Mbak Helin, ada Bang Dikmar Nano-Nano bersama adik Rina. Ada pokoknya salamnya buat semuanya aja, mulai A sampai Z tanpa terkecuali. Salam sehat, salam kompak selalu di udara, salam sukses Mbak Tika.
0: Cama-cama
1: untuk Mbak Tika sekeluarga, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, selalu dilancarkan segala urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih banyak atas waktunya Mbak Tika.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, makasih. Dan selamat pagi juga deh buat Zubaidah Idat ya. Mama Afik juga selamat pagi. Bunda Yes juga selamat pagi. Alhamdulillah. Yuk di 0541767619. Ada siapa kembali? Kita sapa nih, semangat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dulu.
2: Oh iya, Raja Puspita, Raja Herbal.
0: Terbalik, Jamu Puspita, Raja Herbal.
2: Jamu Puspita, Raja Herbal. Ada maklum pendatang baru ini Mbak Tika, jadi grogi nih.
0: Aduh, grogi banget ini.
2: Iya, jadi kebalik-balik baru belajar passwordnya.
0: Dengan siapa dulu, di mana?
2: Ini dari Dewi Yau-Yau, dari Makassar ini Mbak Tika, dari Dewi Makassar.
0: Namanya Dewi Yau-Yau.
2: Iya.
0: Lucu ya. Lucu aja nama pendengar kita ini ya.
2: Bunda Rosmiati ya. Oke, boleh masih request lagu ini Mbak Tika?
0: Boleh dong.
2: Lagunya Camelia Malik, Segudang Rindu.
0: segudang rindu. Oke deh,
2: segudang rindu gitu kan. Oke, menyapa dulu sedikit ya.
0: Boleh dong.
2: Mari lewat, ada Bunda Rosmiati, terus ada Bang Rian Roket bersama Mama Aji, ada Mbak Serwin, ada Kak Ida Palopo, Ida Monik, Mbak Devi Sayang, Bang Ipin, ada Dikmar, Nano Nano, sama adik Rina, dan semuanya aja tanpa terkecuali ya. Buat Mbak Tika, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Tika.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat dirimu di sana. Ya, di belakangnya lagi, tiga nantikan dan tiga tunggu untuk Anda semuanya.

0: 103 FM, radionya orang Samarinda. Kembali lagi nih, yuk Tika nanti kan hadirkan untuk Anda semuanya yang mau bergabung, silakan ya. Ditunggu dan dinantikan sahabat ya. Silakan nih di 0541 767 6 19. Monggo. Iya deh, monggo banget nih. Oke deh, di sini di belakangnya lagi nih kita sapa nih. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, ini yang tadi juga akibat bercintanya ada nggak?
0: Ada dong, sabar. Sabar ya, ngantri ya.
1: Siapa tahu lupa.
0: Enggak dong, masa aku lupa.
1: Oke, untuk saja, untuk salam untuk semuanya ya. Oke, terima kasih Mbak, selamat pagi.
0: Semangat pagi, thank you balik buat dirinya. Yo, di belakang kembali ini ya sahabat semuanya. Di 0541767 6 19 ya. Tika tunggu dan Tika nantikan lagi ya sahabat semuanya. Di 104,3 FM Radio Nyurang Samarinda. Yo, sabar dulu ya. Yang gabungan lagunya ngantri ya say. Iya, soalnya kan Tika cuman satu terus gantian yang nelpon. Jadi yang nelpon harap bersabar, sabar. Oke, halo, semangat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Semangat pagi, passwordnya dulu.
2: Iya, passwordnya gimana ya?
0: Jamu Puspita Raja Herbal.
2: Gimana?
0: Jamu Puspita Raja Herbal.
2: Ya, Jamu Puspita Raja Herbal.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Dika di Lampung.
0: Dika di Lampung, salam kenal dari Tika.
2: Iya, salam kenal balik.
0: Iya, salam kenal balik ya. Bang Dika di Lampung nih, daerah mana Lampung? Maksudnya kota kah atau masuk di pro apa gitu kan?
2: Di ini di kecamatan, di agak-agak masuk, ini bukan di kota.
0: Oh, tapi nggak melosok banget gitu kan?
2: Enggak.
0: Oke deh.
2: Cuman nggak di perkotaan ramai itu enggak.
0: Oh, gitu ya.
2: Hanya saya di Lampung Barat ini.
0: Oh, di daerah Lampung Barat.
2: Iya.
0: Oke deh. Salam kenal ya dari Tika.
2: Ya, salam kenal balik. Ini Mbak siapa?
0: Dengan Tika Gaswat.
2: Oh, Mbak Tika. Ya, salam kenal ya Mbak Tika.
0: Salam kenal kembali dari diriku.
2: Apa lagunya ini yang mau diputar?
0: Kita lagu dangdut nih hari ini.
2: Oh, lagu dangdut ya?
0: Iya, betul.
2: Dangdut original atau mau dangdut lagi?
0: Lagu dangdut nostalgia. Lebih tepatnya lebih ke dangdut nostalgia.
2: Oh, dangdut nostalgia.
0: Iya,
2: ya.
0: Benar.
2: Saya mau mau request ini, apa ya?
0: Apa
2: ini aja apa itu lagu Tak Setia.
0: Hah? Tak Setia itu lagunya Nada Soraya?
2: Ya, Nadi Baraka sama ya.
0: Ya, Nada Soraya sama Nadi Baraka.
2: Oh iya,
0: benar. Oke, lagunya untuk siapa nih yang Tak Setia ini?
2: Sebenarnya setia, semuanya setia sama Mbak Tika ya.
0: Anu loh, kode loh sebenarnya loh.
2: Bukan. Kayaknya mau batuk aja gitu.
0: Oh gitu, kirain kode kalau
2: Enggak. Salamnya untuk semuanya aja lah ya, karena belum ada yang kenal nih Mbak Tika.
0: Sering-sering kalau gitu gabungan.
2: Oke, siap ya. Untuk semuanya aja, selamat siang ya. Dan mungkin yang lagi sibuk, selamat beraktivitas dan sibukannya kan sudah terselesaikan sembari mendengarkan musik-musik dangdut yang dipandu Mbak Tika di kesempatan siang hari.
0: Amin.
2: Ya, Mbak Tikanya selamat bertugas.
0: Sama-sama.
2: Ya, selalu ya. Oh ya, ini untuk Mbak Rusmiati. Bunda Rusmiati ya, selamat siang. Lagi monitor juga nih, lagi dengerin ya. Selamat siang dengan selalu sehat ya untuk Bunda. Itu aja kayaknya salamnya.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya yang lain belum tahu. Gitu.
0: Iya, nanti kita kenalan sambil ya.
2: Oke. Okay, ya. Okay, terima kasih ya Mbak Tika.
0: Sama-sama.
2: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Terima kasih buat Bang Dika ya. Namanya Bang Dika. Dika. Iya deh. Di belakangnya Bang Dika, aku ketemunya sama siapa lagi? Kita udah berapa lagu nih? 1, 2. Oh, pas nih ya. Ayo. Siapa lagi ayo yang mau gabungan? Ayo. Dinantikan dan ditunggu ya di 0541767619. Sekali lagi di 0541767619. Ditungguin sama Tikanya ya. Yo deh sahabat semuanya, silakan kembali nih untuk Anda semua yang juga stay bareng sama Tika dalam kebersamaan kita hari ini ya. Deh, banyak banget ya kebersamaan kita ya sahabat. Mudah-mudahan gak pada lelah ya. Amin. Oke deh, 0541 767619. Ada siapa lagi di sana? Aduh. Aduh, jadinya Tikanya ya. Iya deh sahabat semuanya, sambil nunggu buat kamu yang juga gabungan dalam kesempatan di pagi hari ini di sini. Yuk deh, kali ini kita ketemu dulu sama requestan lagu untuk Anda semuanya. Kali ini kebersamaan kita dengan tembang-tembang dangdut nostalgianya. Silahkan untuk Anda semuanya juga yang stay bareng sama Tika di sini ya, 0541767619. Kebersamaan Anda sampai merapat di pukul 12 waktu ini. Bukan 12 kalau kita nih, say. Di pukul ini 10.30. Nah, 10.30, 11.30. Ada-ada aja nih . Yaudah deh ya sahabat, kita mau kemana? Kita mau pulang, boleh? Jangan dong, belum momennya. Yaudah deh kalau gitu, kali ini kita hadirkan lagu dulu, boleh ya? Kita ketemu dulu dengan lagu kali ini, Elvis Sukaisih, Akibat Bercinta, yang akan kita hadirkan untuk Anda semuanya dan Imam S. Arifin.

0: Nah Bu, setelah Bapak rajin olahraga dan rutin minum KaliSlim, perut Bapak nggak manyun lagi toh? Nggak buncit lagi toh? Ah, ya toh?
1: Ya pasti dong Pak, kan KaliSlim diracik dari bahan-bahan herbal seperti daun jati Belanda dan jeruk nipis yang khasiatnya mengurangi lemak, mempercepat pembakaran lemak, menghalangi penyerapan lemak dalam tubuh, memperlambat penyerapan karbohidrat, serta memberi rasa awet kenyang. Makanya sekarang perut Bapak sudah terkondisi, sudah demes Pak. Wah, Ibu makin sayang loh.
2: Berkat KaliSlim, tubuh ideal. Untuk menjaga berat badan, minum 2 kapsul KaliSlim 2 kali sehari. Untuk menurunkan berat badan, minum 3 kapsul KaliSlim 2 kali sehari. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Aduh, macet lagi, macet lagi.
4: Hey, jangan kaget, macet, GFJ-in aja.
5: Terus yang request lagunya lelaki pilihan, nah dari kakak Rini Aryan katanya.
6: Hai sahabat Radio Gembira Reja ya, jangan lupa stay tune di 104,3 FM.
7: Informasi dan topiknya menarik, kamu juga bisa santai bareng sambil request lagu favoritmu.
8: Ayo lanjut lagi tahu bulan terakhir siapa di sana sama lagi.
6: Dan jangan lupa juga nonton kami di TikTok.
7: Kayaknya kamu mesti follow akun TikTok Radio GRJ deh.
9: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikToknya @gembiraraya_jaya. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.
10: Sebel.
11: Apa sih orang ini? Dari tadi marah-marah, berasa gerusuk kayak cacing.
10: Sakit kak, lagi memes.
11: Ya ampun, PMS aja nah. Kayak apa aja, bilang dong. Nih, aku kasih solusinya.
10: Malah dikasih susu. Ih, susu kambing lagi. Nggak mau.
11: Hei, dengerin dulu.
12: Kabar gembira untuk kaum wanita. Susu Begiva bisa jadi andalan saat menstruasi atau PMS datang. Susu kambing dapat membantu meredakan nyeri haid karena dikenal sebagai produk yang tinggi kalsium. Kalsium inilah yang bermanfaat membantu meredakan rasa nyeri saat PMS atau menstruasi. Susu Begiva kini hadir dengan 3 varian rasa, original, coklat, dan strawberry. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda, atau ke call center 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.

104.3 FM, Radio Nyurang Samarinda. Ada kok internetnya. Tiba banget ini ya jaringan kita. Mungkin ada yang gabungan sama kita melalui layanan streaming, ya kan? Info dong live streaming kita gimana? Apa trouble atau tersendat-sendat atau cemana? Yang pastinya untuk Anda semuanya, tetap setia bersama kami di 104.3 FM.

rada nyerang sama Rinda. Tapi sorry banget nih untuk via telepon, kayaknya kita udah nggak buka lagi. Karena di sini sudah ada 4 lagu dan takutnya nanti kalau tiket terima telepon lagi sahabat nggak bisa lagi dong ini apa namanya tuh request lagu terus komen-komennya hilang, ya kan? Jadi mohon maaf banget nih sahabat semuanya ya, 104.3 FM kita hadirkan lagu-lagunya aja, oke? Oke, kalau gitu nih sahabat di 0541-76-76-19 kali ini kita menyapa para pendengar kita, baik itu yang ada di Fanspage maupun di via telepon di pagi hari ini, dimanapun Anda berada, kapanpun dan siapapun, ya kan, yang siapa tahu lagi menikmati suasana pada pagi hari ini. Selamat pagi.

Dan silakan buat sahabat semuanya, semuanya. Karena kebersamaan kita mah tinggal nge-playlistin lagu aja lagi nih sahabat. Mau yang kayak mana? Mau yang begitu? Iya, begitulah. Yaudah yuk, sekarang kita ke lagu dulu. Kali ini kita hadirkan dua lagu kembali untuk mengajak sahabat semuanya untuk tetap stay bareng sama Tika. Kali ini ketemu selama ini Cynthia ya sahabat. Bekejar-kejaran waktu nih. Enggak juga, cuma kan nge-playlistin lagunya sahabat. Takutnya nanti lagunya gak sempat keputer gitu, karena waktu kita tinggal 29 menit lagi. Ya udah deh kalau gitu, kali ini kita ketemu dulu sama ini Cynthia dengan Selalu Rindu, dan nanti ditemani bersama Herlina dengan Mus Mulyadi yang juga ambil bagian di suasana pada hari ini. So jangan kemana-mana ya sahabat semuanya, tetap pantengin Radio Gembira Rejaya, radionya orang Samarinda. Yuk didengar deh.

0: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000, POM TR 183-318-981.
1: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: 104,3 Radio Gembira Raya Jaya.
6: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
7: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
6: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Gak zamannya, Wih, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
7: Resikonya apa, Gin?
6: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
7: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah.

begitu saja? Iya dong, pastinya. Tapi tenang, tenang, tenang. Gak berlalu begitu-begitu banget kok. Karena kita masih ada dua lagu yang memang mengantri di kebersamaan kita hari ini. Jadi ya anggap aja lah di sesi-sesi waktu ini gitu kan ya. Kita babat habis lagu-lagu requestan sahabat gitu loh ceritanya. Tapi gak habis-habis banget sih dibabat. Kalau misalnya habis dibabat, nanti kita closing pakai lagu apa? Iya kan? Oh. Jadi ya udah pakai yang ada aja dulu. Oke, kalau gitu nih sahabat semuanya, kalau tadi kita hadirkan lagu dari miliknya Herlina Effendi dengan Perawan Desanya, terus juga tadi ada ini Cynthia dengan Selalu Rindu. Kali ini sama. Kalau tadi Selalu Rindu, sekarang Segudang Rindu. Kita hadirkan lagi Segudang Rindu, habis itu kita bakal closing ya sahabat.

Gak kerasa waktu kebersamaan kita sudah di penghujung acara nih sahabat semuanya. Dan waktunya Tika juga harus pamit undur diri. Terima kasih nih untuk sahabat setia Lagu Dangdut Nostalgia yang telah setia mendengarkan, ngirim-ngirim salam, terus juga menemani perjalanan Tika juga bisa menemani perjalanan siaran Tika pada pagi hari ini gitu kan, nemenin sahabat semuanya. Dan semoga lagu-lagu nostalgia yang sudah Tika hadirkan, yang udah kita dengarkan, itu bisa jadi penghibur dalam kehidupan kita. Terus bisa membangkitkan suasana kenangan, membangkitkan semangat, terus juga yang jelas makin top aja lah untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Oke deh kalau gitu sahabat, Tika pamit undur diri ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Jangan lupa untuk menebar kebaikan kepada siapapun yang sahabat temuin. Oke? Pada dasarnya Tika ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga hari Jumat ini membawa keberkahan serta kelancaran rezeki untuk kita semuanya. Amin. Tika Gasot pamit undur diri dari kawasan Jalan Kastubenelom RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Tika yang bertugas pamit undur diri dan mendengarkan Anda semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Semangat Pagi Nostalgia berikutnya. Dadah.

0: Sob Dangdut and Young.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang, kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Pilihan Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
15: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
15: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang,

0: bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0856-24-74-94.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal.

0: Ben Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma, obatnya adalah Gekom, mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil satu genggam daun pegagan dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi di mana
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000 POM TR 1833189 81.
7: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Gembira Raya Jaya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
11: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya, The Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Hari ini kita kembali bersama di edisi siar. Sudah masuk di 4 Juni ya. Iya. 4 Juni kalau enggak salah. Tapi udah masuk tanggal 5 kok. Kurang ya. 5 Juni 2026 udah masuk di hari Jumat, hari khotbah ini. Ya, senang sekali alhamdulillah kita bisa bersama di hari yang penuh keberkahan, katanya begitu. Dan seperti biasa, Golden Memory sampai jam 3 nanti akan menemani sahabat GRJ. Yang mau gabung tentunya boleh dong ya, request lagu-lagu di era tahun 2000-an pastinya. Ya, karena lagu-lagu yang dari era 50 sampai 90-an kemarin udah kita mainkan dari Senin sampai Kamis. Nah, hari ini kita mainkan dari Jumat sampai Sabtu ya, di lagu era tahun 2000-an, baik manca maupun pop Indonesia. Oke, didukung oleh Puspita Raja Herbal. Hari ini sahabat, kita akan lewati bersama suasana siang di Samarinda, di kawasan KS Tubun lagi tidak begitu panas, lagi teduh nih udaranya. Enak banget nih ya. Oke, mudah-mudahan untuk sahabat GRJ semua yang udah stay tune di 104.3 maupun juga yang ada di audio streaming ya, semuanya bisa monitor GRJ dengan tanpa gangguan, walaupun sedikit tadi agak trouble. Wah, untung alhamdulillah kita bisa ketemu lancar nih ya, terutama ya request dari sahabat-sahabat GRJ semuanya akan terganggu kalau jaringan internetnya lelet atau hilang sama sekali ya. Oke lah, untuk yang udah gabung di Fanspage GRJ, terima kasih. Ada siapa aja siang hari ini? Kita akan coba sapa dulu untuk Samsul Hidayah yang ada di Purwokerto, Ngadulweh, Kediri Selatan, Jawa Timur, lagi monitor, dan salam buat semuanya aja. Oke, terima kasih udah gabung di GRJ Samsul. Kemudian ada Aisyah Bunda Is. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam. Mau request lagu Cinta. Wih, Baginda, salamnya buat semua aja. Makasih Abang, wassalam. Dan lanjut ada Dewi Sagitarius. Assalamualaikum Bang, request lagu Pingkan Mambo, Kekasih Tak Dianggap. Waduh, kasihan deh lu. Tisamnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas TKW Bang. Oke, makasih Dewi Sagitarius. Kemudian assalamualaikum siang Golden Memory 2000, Mama Pik Sendana lagunya Ribas Sebelah Hati. Wah, Sebelah Hati, Sebelah Hati. Salamnya buat salam Jumat berkah buat semua sahabat GRJ tanpa terkecuali. Dan Bang Arima tugas, terima kasih. Ya, sama-sama. Abah Wisel juga sudah hadir dari Gianyar Bali, yang kali ini bersalam untuk semua kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari, terima kasih. Makasih ya Pak Wisel, udah gabung di Golden Memory. Dan yang di WA juga kita buka jalur untuk yang pengen gabung ya, di biasa nomornya 0822 5250 6700. Ya, ada Malik nih di sini di Pondok Giri Indah. Ya, selamat bergabung lagi Malik. Siang Omari, ulun request lagunya Padi, judulnya 26 Desember. Makasih Omari. Ya, terima kasih. Dan di ujung telepon sudah ada juga yang dial. Ya, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapakah dirimu?
1: Iya, dengan Pak Tata ini di Sebulu. Ini.
0: Oh, Pak Tata di Sebulu. Selamat ketemu lagi Pak Tata ya. Ini fan GRJ yang paling lama banget dari tahun 80-an ya.
1: Ya, kalau saya teringat Mas Ari ini, saya teringat ya jam-jam gini juga di acara Varia Pop Musik kalau tidak salah tiap hari itu.
0: Ya kalau Varia dulu sore biasanya jamnya. Kalau kalau siang itu biasanya paket angkasa biasanya.
1: Kenangan Jalan Imam Bonjol kalau tidak salah tiap hari itu.
0: Oke, banyak sekali kenangan tahun 80-an. Sekarang udah 2026 ya.
1: Mungkin saya ini ya seusia dengan Mas Ari ini.
0: Ya, kira-kira. Ya, mungkin lebih tua saya sedikit, Anda lebih banyak kali ya.
1: Iya.
0: Oke, Mas Tata, di 10 lagi di mana nih? Di daerah tepian atau di?
1: Ini saya lagi di kebun saya ini, lagi di kebun sawit ini.
0: Waduh.
1: Perbatasan Sumber Sari Giri Agung tempat saya kebun saya ini.
0: Wah. Ini sekarang pasaran sawit udah lagi bagus nih. Berapa? 2.000 atau 3.500 nih? 1 kilo.
1: 2.600
0: ya. Wah, udah balance lah gitu untuk apa? Artinya cuannya lumayan tuh. Pokoknya 1 ton bisa 5 juta lebih tuh ya.
1: Iya. Ini saya tepatnya di perbatasan Sumber Sari Giri Agung lokasi saya ini.
0: Giri Agung ini yang Lokulu ya? Mana itu?
1: Lokulu? Lain. Yang daerah Separi-Separi ini.
0: Oh iya, daerah Separi-Separi. Separi dua, iya. Ya, letter S ke sana kan udah masuk Separi itu ya. Letter S.
1: Ngomong-ngomong dulu Mas Ari pernah kerja perusahaan kah daerah situ tuh?
0: Oh iya, dulu
1: di radio itu.
0: Iya, pernah juga dulu di mana daerah Jembayan itu ya. Jembayan Muara Barat.
1: Saya terdengar dulu di radio perusahaan itu.
0: Ya, karena waktu itu di Radio Safety waktu itu. Jadi berkaitan dengan apa? Safety para operator-operator yang bekerja ya selalu kita ingatkan gitu. Ya, jadi
1: ya enggak lepas ini Mas Ari dengan radio saya ini.
0: Oke, Mas Tata, lagu apa nih yang dipilih nih?
1: Ngomong-ngomong, kalau George Michael masuk kah?
0: Siapa? George Michael?
1: George Michael masuk kah?
0: George Michael ini, ya coba saya cari nanti yang hitsnya tahun 2000-an. Tapi rata-rata sih lagunya itu pada masa itu tahun 1998, nanti hitsnya udah up 2000 biasanya gitu. Kalau rilisnya di zaman 80-an itu.
1: Yang judulnya Careless Whisper itu
0: lah. Careless Whisper. Kayaknya mungkin bisa nih ya, kita coba nanti ya.
1: Oke, kalau bisa. Terima kasih, salam-salamnya dulu Mas Arya.
0: Siap.
1: Jalur dulu.
0: Silakan.
1: Ya untuk Mbak Devi yang ada di Endopis kemarin ya, terima kasih atas sapaannya. Selamat siang ya, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Devi ya.
0: Yep.
1: Suaranya itu serak-serak basah itu.
0: Ya, kalau aku bilang serak-serak becek.
1: Juga Mas Saiful Koko ya. Ini selepel aja sama saya itu, senang dengan tembang-tembang manca itu.
0: Iya.
1: Selamat siang Saiful Koko ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya. Oke, untuk rekan-rekan lainnya GRJ di mana saja di berada di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan dalam suasana sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Mas Ari ya, terima kasih atas kesempatannya di kesempatan siang hari ini ya. Mudah-mudahan Mas Arinya sehat selalu ya.
0: Ya, sebaliknya juga
1: Mas Ari, sekali lagi terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Mas Tata di 10 yang udah sempat gabung di online Golden Memories siang hari ini. Dan kita coba nanti nomor yang udah dipilih untuk kita nikmati bareng. Tapi kita mau ke requestnya, siapa ini yang udah masuk, ada Pingkan Mambu. Nanti menyusul yang lainnya ya. Yang jelas setelah ini akan kita coba hadirkan requestnya dari Mas Tata yang ada di 10. Oke, selamat siang buat sahabat GRJ semuanya. Yuk kita nikmati Pingkan Mambu.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.

0: Golden Memory dari Cinta The Bagindas. Oke, sudah menghiasi kebersamaan di Golden Memory kita siang hari ini. Iis tadi yang udah request, semoga bisa menikmati dan tetap selalu bertahan dengan satu cinta. Oke, terima kasih juga untuk siapa tadi? Tata, ya Tata. Sebenarnya lagunya sih kalau dilihat rilisnya tahun 84, lagu tadi sebenarnya harus masuk di Golden Memory tahun 80-90an. Tapi gak apa-apa, karena ada interdit versionnya dari George Michael. George Michael dengan titelnya yang sama, Careless Whisper. Ini merupakan kelompok Wham ya, dulu ada interdit versionnya, jadi bisa kita kasih untuk yang di era tahun 2000-an. Gak apa-apa dah. Mudah-mudahan tidak mengecewakan juga untuk Tata di 10. Terima kasih selalu setia bersama GRJ. Dan lagunya yang di Penspet, ada siapa lagi tadi yang belum ya? Belum kebagian. Dewi Sagitari udah ya, dengan Pinggan Mambonya. Oh, ada Mama Apik nih belum kebagian, sama Ribas Sebelah Hati. Nah, memang hatinya sebelah aja. Hati sapi kali. Oke deh, ditunggu nanti requestnya. Dan sementara yang ingin gabungan di 0541 7676, ya kita persilahkan. Kalau yang masih belum gabung atau pengen gabung ya. Oke. Dan siapa lagi yang mau nyusul di belakangnya Tata? Kalau gak ada, ke Penspet lagi. Ke WA dulu nih. Ada WA yang udah masuk nih. Dari siapa nih yang WA masuk? Ada si Ian. Wah, Ian, aduh, Ian baru mencungul. Lagunya Suara dari Hijau Daun, tapi penyanyinya yang Luna Maya, mantan soalnya. Wih, wah, bekantan ini sekalinya mantannya juga ya. Iya deh, buat Ian yang udah jadi mantannya Luna Maya. Nanti ditunggu aja lagunya. Iya deh. Oke, siapa lagi berikutnya? Malik tadi juga udah request Padi 26 Desember ya. Makasih Mari. Oke deh, untuk Malik nanti kayaknya setelah lagunya dari request si Mama Apik dengan Ribas Sebelah Hati. Nah, hatinya sebelah kemana ini? Ya deh, mudah-mudahan hatinya digoreng aja biar makan hati sendiri. Oke, udah gak ada lagi yang mau gabung? Ya deh, kalau gitu kita langsung aja nih, karena lagunya udah ditungguin sama nih Mama Apik nih, Ribas Sebelah Hati. Oh, ada yang mau masuk. Nah, kada jadi deh. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Ari.
0: Iya.
1: Pinang Seribu.
0: Bunda Nani Pinang Seribu, apa kabar Bunda?
1: Baik aja nih.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat aja nih, sehat
0: gua kerumahan. Iya. Oke, lagunya yang mau dinikmati di Golden Memories yang hari ini dari siapa?
1: Dari Arman Maulana Gigi Band.
0: Arman Gigi Band ya. Oke, dengan titelnya, judul lagunya apa?
1: Lagunya yang apalah yang lagu apa?
0: Iya deh, nanti coba aku carikan judul lagunya ya. Oke, Arman Maulana, yang penting sudah kita gelar gigi band nanti.
1: Ini lagunya sembarang aja sudah.
0: Jangan sembarang, sembarang kan ada lagu sembarang.
1: Tapi nang tadi itu apa kan? Ada ingat turun.
0: Gampang kena dicari itu, ya. Oke, ditunggu aja.
1: Kirim nih Bang Ari.
0: Silakan.
1: Ulun kirim buat Bang Saiful Koko, Rian Roket,
0: Bang
1: Topan, Bang Dikmar,
0: Bang
1: Amai, Bunda Iis, Bunda Nurul, Mama Apit, Tante Ron, Devi Sayang, Acil Nur, Marina Aceh, Bunda Emeline. Ucapannya salam hormat, salam kenal semua, persahabatan kompak selalu, semoga sehat semua. Dan buat Bang Ari, semoga sehat. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nani di Pinang Seribu. Itu mungkin lagunya yang my Facebook kali ya. Oke, di belakang Bunda Nani mungkin ada yang pengen gabung lagi di 767619. Halo? Ya, ada kayaknya. Selamat siang. Halo?
2: Siang Mas Nari, Topan di Bayur.
0: Topan di Bayur, apa di Habar Topan?
2: Baik-baik aja.
0: Iya, ini hari khotbah ini sudah ke masjid kah tadi tuh?
2: Masjid jauh. Ke Maroko sana.
0: Ini bisa terbang juga sekalinya ini Topan ini sekalinya lah. Makanya kah sejadahnya yang bisa terbang itu kah?
2: Tapi kayaknya bukan
0: selalu jelas. Oke, Topan mau pilih lagu apa?
2: Untuk apa menghangatkan suasana siang hari ini, request lagu dari Dugam ya.
0: Dari siapa?
2: Dugam.
0: Dugam.
2: Jangan dilakom.
0: Dugam. Ada ya? Dugam.
2: Kalau salah itu.
0: Dugam. Ini singkatan ke apa ya? Lain ya?
2: Ya itu ada grup Dugam. Pokoknya yang penting lagunya Jangan Gila dong aja.
0: Oh, Dugam. Judulnya Jangan Gila.
2: Ya, itu kan di dalam tahun 2000-an.
0: Iya, lagunya Jangan Gila dari Dugam. Ya. Coba kita cari juga nanti ya.
2: Untuk sekarang ini untuk nyapa-nyapa semua para pendengar GRJ. Siapa yang barusan yang menyapa tadi?
0: Bunda Nani di Pinang Seribu.
2: Iya.
0: Ya tetanggaan aja kan Bayur, Pinang Seribu, ya parah aja. Kalau berjalan batis lumayan tuh gempor.
2: Kalau pilihan itu. Ya, saya menyapa semuanya. Siapa mana yang pernah menyapa kembali? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, keberadaan. Jadi pada hari ini untuk mengingatkan suasana itu lagunya Jangan Gila Dong.
0: Jangan Gila Dong ya. Oke, Jangan Gila Dong. Kalau mau gila, gila aja sendiri.
2: Oke, untuk semuanya yang mana yang pernah menyapa, saya terima kasih dan kembali salamnya buat yang ada di seputaran Bayur juga atau Binang Seribu, Batu Basaung, Ulu Batu Cermin, Batar Sempaja, Wahid Taisim, Wapsarani, Benur juga.
0: Direnting semuanya.
2: Ada.
0: Iya, sama Topan.
2: Terus lagi ada apa? Saipol Koko, Mbak Devi, ya. Dewi Sekretarius, di mana-mana juga orangnya kurang tahu juga ini.
0: Iya.
2: Soalnya malam aja biar disambung juga. Tidak tahu juga nama-nama yang nama di udara yang mana nama di darat.
0: Iya, ya kecuali sudah pernah kopi darat, ya kan? Kopi barat, kopi bareng, nah itu nyaman itu pasti sudah.
2: Ya, tahu. Bagaimana aku kemarin juga kan nama di udara apa sih Bu Sanjubayu.
0: Jadi sama Misran Ican ini belum ketemu lah kesannya Topan nih.
2: Iya, udah tahu di mana siapa juga. Kalau bagaimana?
0: Tapi dia tahu sama Topan, Misran Ican.
2: Ya, kalau orang Bayur sih tahu semua, sama Topan tahu semua.
0: Cuma karena mungkin namanya ini beda. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau sama si Akar, kenal kah Akar?
2: Oh, itu tahu.
0: Nah, itu dulu kan di GRJ sempat populer juga itu namanya Yan Hardy di ya, Pondok Hardy. Labu.
2: Iya, kan
0: ya, dulu Pondok Labu.
2: Cuma kalau Misran itu hanya masalahnya itu banyak Misran.
0: Iya, banyak Misran. Yang pertama Misran GRJ ada, ya kan? Kenal lah sama Misran GRJ.
2: Penyiar itu.
0: Iya.
2: Oh, itu anu ya dengar suaranya aja,
0: Bang. Oh, dengar suaranya aja. Iya, iya, iya. Oke lah Topan sudah menyapa sahabat-sahabatnya. Kemudian tadi ada Jangan Gila Dong. Nah, lagunya yang judulnya Jangan Gila Dong. Kalau mau gila, gila aja sendiri, ya kan?
2: Oke. Halo.
0: Kalau gila itu kan apa-apa biasa aja semua. Ya, tapi yang berbahaya itu kalau kegilaan. Nah, ini bahaya nih.
2: Kalau
0: gila
2: cuma aku aja yang
0: enggak
2: tahu, kadang-kadang nama itu
0: sudah nama. Nah, kalau di kalau Mama Aloy, kenal lah Mama Aloy.
2: Mama Aloy.
0: Iya. Nah, kalau pian kada kenal Mama Aloy, lain
2: akar kali.
0: Lain orang Bayur pian, iya. Walah Mama Aloy itu rami orang berkumpul ngopi di situ.
2: Iya, oh, tahu.
0: Nah, di warung itu. Lawan Aloynya pang kenal lah pian. Lawan Aloynya kenal lah. Bapak Aloy.
2: Sharing ke rumah.
0: Iya dah. Iya dah, artinya memang panggilan itu menentukan juga siapa gerang, apalagi di udara ya kan, teman?
2: Iya, soalnya kan di Bayur ini kan
0: sama aja kemarin Topan namanya buta. Siapa buta di Bayur? Banyak yang buta misalnya. Tapi kalau ngare Topan, oh, tahu.
2: Itu udah banyak, kalau itu udah banyak.
0: Bah, mana bisa? Pasti banyak. Di mana-mana kan.
2: Kalau bisu banyak.
0: Oke, okay, teman, terima kasih udah bersama di
2: salam untuk semuanya ya.
0: Oke, okay. Oke, okay, ya. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu Topan dan besok bisa lagi gabung di Golden Memory ya.
2: Ya, pasti sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, cukup dulu. Ada dua penelpon, Bunda Nani, kemudian siapa tadi itu yang Tata di Sebulu juga ya. Terima kasih. Topan barusan. Kalau masih ada yang mau dial lagi, silakan. Kalau nggak ada, aku mau ke Ribas. Nah, Ribas ini mau menemui si Mama Apik yang sudah nungguin lagunya ya. Oke, silakan.

0: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Aduh, bentar lagi.
2: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Ramagem Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Ramagem melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh.
2: Janggi.
1: Aku belum selesai main.
4: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang sama.

104,3 FM Gembira Raya Jaya, masih di Golden Memory. Gimana untuk Ribas dengan separuh hati untuk Mama Fik yang udah diplaykan requestnya ya. Kemudian ada Bunda Nani. Wah, kira-kira mungkin lagu yang dimaksud tadi itu kali ya. Nah, itu judulnya Nakal. Ingatilah, Bun. Untung tahu grup bandnya. Tapi yang bikin aku bingung ini Topan nih. Request lagunya Jangan Gila Dong. Yang nyanyi Dugem. Nah, aku bingung nih yang mana nih. Ya. Dugemnya cari gak ada. Jangan Gila Dong yang ketemu Dangdut. Aduh. Jadi pilih yang mana ini? Gak ada pilihannya ya. Untuk Topan mohon maaf, tapi kalau mau nanti aku kasih lagunya dari 9 band aja. Judulnya Ada Bayangmu. Gitu loh. Ini sekarang lagi Golden Memory, lagunya Dangdut. Kalau jam 3 tadi aku playkan aja tuh Jangan Gila Dong. Lolita ada yang nyanyi itu, Siska ada. Tapi Dugem aku cari gak ketemu. Maaf ya Topan, terpaksa mengeciwakan dirimu. Karena ya penyanyinya yang dimaksud lagunya gak ada, lagu yang dimaksud penyanyinya gak ada. Gitu masalahnya ya. Oke, mudah-mudahan kalau masih sempat ya kirim WA aja nih request lagunya ya apa gitu loh untuk si Topan ya. Malik, lagunya Padi udah tampil nih ya 26 Desember. Oke, tinggal menyusul lagunya Yan-Yan yang request si Jauh Daun, tapi yang nyanyi Luna Maya, mantan soalnya ya, mantannya Bekantan ini ya. Oke. Oke. Dari WA ada Jamu Puspita Raja Emel. Assalamualaikum.

Ya, makasih Kak Ros ya, udah gabung juga di Golden Memory dalam kesempatan siang hari ini. Makasih lagunya Bekantan itu apa, Omari? Oh, Bekantan itu kawalannya Om Kodat. Nah, itu banyak di sungai itu, pinggir-pinggir sungai Padang Bakau tuh kawalnya Om Kodat. Ya, hidungnya mancung-mancung, buntutnya panjang-panjang ya. Nah, Kak Ros tahu ya? Nah, pernah lihat? Lihat? Nah, iya, hidungnya mancung-mancung. Di sungai-sungai kecil, banyak pohon bakau tuh banyak itu ya, bergelantungan. Ya kalau, nah, Om Kodatnya bisa hamuk ini. Bisa dihampasnya HP nih ya, sudah nih karena ada HP kayak orang Belanda Kakak Ros. Tuh itu ya ajarnya Om Kodat ini. Oke, makasih. Untuk berikutnya siapa lagi yang gabung di Penfest GRJ ini, soalnya kalau kada di apa, kalau kada dicermati bujur-bujur, wah bisa lelet terus nih, kenapa nih gangguan. Aisyah Bunda ya sudah tadi ya. Oke, Samsul udah, Nur Mama Apik udah, Sebelah Hati Ribas udah, gak ada lagi yang request kayaknya. Dinda tadi udah ya, Dinda. Oh, Dinda sudah tadi ya. Lagunya Kekasih Tak Dianggap. Aduh, kasihan deh lu. Oh ya. Dan makasih lagunya Bang. Iya, makasih di Dewi Sagittarius. Nah, aduh. Untuk ini kalau di daerah situ Banyu Pasang ini, wah banyak iwaknya nih, dan anulah Dewi Sagittarius tuh, wah munjun situlah. Nah, kan empat munjun lah lawan Om Kodat. Om Kodat kujadikan umpan, siapa tahu dapat Bu Aya. Takutnya Om Kodat sama Bu Aya. Lakas matuk itu. Soalnya lamak ini. Iya, habis banyak makan sapi. Assalamualaikum Bang Ari, Misran Ican di Bayur. Maaf Bang Ari, telat baru pulang dari sholat Jumat. Oh iya, kada apa-apa. Salam aja buat semua fan GRJ. Bang Ari, makasih. Ikam tuh lah, Misran Ican. Si Topan ini penasaran lawan Ikam ini siapa. Gerang Misran Ican nejernya. Nah, kutampaikan sudah fotonya sini. Ada Aida, Aida. Wah, ada Bunda Aida. Ya, apa kabar Bunda Aida? Nah, hadir Bunda Aida nih. Berikut M. Yusuf. Dari M. Yusuf, Depi sayang di Indopis. Wih, Depi dapat sayang dari M. Yusuf nih. Kemudian siapa lagi ya, itu yang udah gabung di fanspage-nya GRJ. Ya, aku sepil dulu nih. Yan-Yan, Ahmadin, kemudian Aiza Bundais, makasih. Dewi Sagittarius juga, Aida-Aida, makasih juga udah gabung di fanspage GRJ. Muhammad Abe, Yudi-Yudi, Misra Nican, Samsul Daya, Abah Wisel, dan Mama Pik. Ya, ini ada 11 semua yang udah gabung di fanspage-nya GRJ. Aku belum ada yang menyapa di ujung telepon rupanya. Aku nyapa balik lagi ke dari Yan-Yan. Nah, ada nenek masuk. Waduh, rupanya kenal ini Yan-Yan sama nenek ini ya. Iya, iya, iya, iya. Aduh, gorila kalau bari. Gorila kedada di sini yang ada tuh jenisnya orang utan. Kalau gorila tuh di Afrika sana, kenal gorila itu, bah pada maunya di pohon bakau, paling gak ada pohon durian. Lah, untuk Malik. Kemudian ada siapa lagi nih? Nah, ada tuh siapa nih? Kak Ros, udah ya. Kak Ros ada request lagu kalau menyapain buat Om Kodat. Nah, iya deh, buat Kak Ros sehat selalu. Dan apa nih, sudah makan belum? Nah, kalau sudah belum makan, makan dulu ya, biar

0: kesehatannya. Orang kalau telat makan tuh kesehatannya akan terganggu, paling gak ada masuk angin. Nah, kalau sudah masuk angin, perut kembung, dampaknya kada baik nanti kalau buang angin sembarangan. Yang lain bisa mabuk. Oke, berikut selamat siang. Di ujung telepon sudah ada yang dial. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mencipta Raja Herbal.
0: Alhamdulillah. Masih ingat passwordnya ya. Ini dengan Depi Indopis ya.
1: Iya.
0: Oh iya, Depi Indopis. Apa kabarnya Depi siang hari ini?
1: Gimana kabar Bang Ari?
0: Loh, aku tanya kabar juga.
1: Udah Jumatan Bang Ari.
0: Oh, sudah Jumatan. Iya. Orang belum bulik, aku bulik duluan. Iya, soalnya kalau kada cepat-cepat bulik karena sempat siarannya.
1: Bang Ari itu tadi yang M Yusuf itu Facebooknya Depi,
0: cuman
1: M Yusuf pakai nama M Yusuf.
0: Wah, itu ini sama aja pembajakan apa Facebook orang loh ini.
1: Bukan,
0: boleh.
1: Nah, Depi kan berapa kali Facebooknya Depi itu dihack sama orang gitu.
0: Jadi, ya ini sama juga. Depi ikut membajak.
1: Kalau pakai nama cowok, kayaknya enggak gitu bang, kayaknya enggak gitu. Berapa kali dia pakai nama Depi, dia orang semua.
0: Dihack orang.
1: Jadi Depi nyamar namanya gitu nah.
0: Iya.
1: Kita kan Depi tulis kan Depi di Indopus gitu kan. Misalnya nanti Depi ikutan lagi gitu, abang sebut aja Depi gitu ya.
0: Iya, boleh. Kalau gitu sudah ada pemberi tempean. Kalau tahu terus kan gak ada nyaman.
1: Abang kenapa mbak ini? Kan mbak Tika tadi pagi siaran dia live langsung gitu kelihatan wajahnya. Kenapa abang mbak?
0: Oh, gangguan tadi habis Tika. Habis Tika gangguan. Iya. Ah, mana internetnya gangguan. Waduh.
1: Ada, Bang enggak kenal live udah lama siaran. Kenapa, nah, Bang? Enggak mau dilihat.
0: Itu apa ada gangguan. Jadi kalau ada gangguan enggak bisa internetnya juga jaringan. Ini kan ada beberapa unit komputer gitu.
1: Tapi nah, kalau enggak ada gangguan, Abang live gitu. Di Facebook ya.
0: Oh, kalau dia di Facebook aja cukup karena
1: ya, kalau kelihatan gitu om cam kamera gitu.
0: Oh, nggak perlu lah, orang sudah tahu.
1: Mbak Tika tadi pagi itu kelihatan Mbak Tika kan, jadi mau lihat Bang Ari.
0: Kan wajahku sudah terkenal di mana mana itu, di baleho-baleho di jalan tuh banyaknya.
1: Mungkin nggak muat ya kameranya ya.
0: Iya.
1: Ya, Bang Ari ya, sesekali gitu live ya, Bang Ari ya.
0: Oh iya, nanti aku live sama Om Kodat nanti. Aku ya, siarannya berdua Om Kodat nanti ya. Live kita.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lihat Bang Ari ya.
0: Terus apa lagi nih?
1: Devi rilis lagu ini nah, Bang. Masuk enggak Rosa yang Hijrah Cinta?
0: Lagunya siapa tuh?
1: Rosa Hijrah Cinta, tapi nggak tahu tahun berapa.
0: Rosa, judulnya Hijrah
1: Cinta.
0: Hijrah.
1: Masuk nggak dulu masuk?
0: Nggak tahu.
1: Atau ini atau siapa tuh yang Melly Guslo yang apa Cinta Bertasbih kah? Itu bisa juga itu ya. Kalau misalnya nggak masuk Rosanya ya.
0: Iya, boleh nanti.
1: Ayat-ayat cinta kan terserah aja deh. Ayat-ayat cinta tuh si Rosa juga ingin jadi lain Meli ya.
0: Kalau gak ada ayat-ayat cinta, ayat-ayat setan adanya kayak apa?
1: Ya, ayat-ayat cinta tuh masuk di tahun ini ya, tahun
0: 2000-an ya.
1: Kalau masuk ya gak apa-apa.
0: Oke, ayat cinta tahun 2000-an. Mudah-mudahan masuk nanti ya, ada ya. Oke.
1: Sapa-sapa dulu Bang ya.
0: Silakan.
1: Buat Pak Tata tadi ya, sudah ikutan ya Pak Tata tadi ya.
0: Iya, di awal.
1: Sama istri tercinta yang ada di Sebulu Pak Tata. Juga buat Kak Ros.
0: Yep.
1: Sudah selalu sehat ya Kak Ros ya. Bunda Nani juga ya, salam cantik, Mama Afik, Bang Nurul, Bunda Iis, terus Bang Misra, Mister Ikan ya namanya ya. Abah Waisal juga, Abah Benida juga ya, Abah Sera, Abah Alif juga.
0: Yep.
1: Terus juga buat Kakak Malik sama adik Dewinya ya. Terus juga buat Bang Topan tadi ya.
0: Yep.
1: Bang Topan juga, terus juga buat Abang Amai juga ya, yang ada di Lojanam juga. Pokoknya buat semuanya aja bang ya.
0: Oke.
1: Salam Jumat berkah, selalu sehat dan bahagia. Terus buat bang Seto Koko tadi lagi ke rumah sakit itu dia bang, lagi sakit.
0: Oh, lagi sakit apa?
1: Sakit dirgahayu bang Seto Koko.
0: Oke, itu yang bagian.
1: Iya, dan
0: balai ibu dan anak itu.
1: Cepat sembuh ya bang Seto Koko gitu ya, diminum obatnya, jangan dicelengin aja obatnya gitu ya. Spesial cakepnya buat Bang Ari.
0: Nggak mau, nggak mau.
1: Ih, kan cakep bukan ganteng Bang mau. Ari dong.
0: Nggak mau, kalau bilang aku nggak mau.
1: Bang Ari ini mulai dulu sampai sekarang kan gendut, terus kapan kurus, pernah kurus nggak?
0: Soteo, kayak pernah lihat aku aja.
1: Andi dibilangin deh, tuh lihat Bang Ari waktu.
0: Sekarang itu aku sama siapa? Om Kodrat.
1: Itu nabang bukber, buka bareng waktu.
0: Lah itu kan sudah 2 tahun yang lalu. Perubahan signifikan itu 2 tahun cepet loh. 1 tahun aja cepet, 6 bulan aja.
1: Jadi sekarang nabang langsing ya?
0: Enggak juga, ya biasa aja itu.
1: Enggak, kayaknya bang hari ini emang enggak pernah.
0: Kalau sekarang itu suspek, tahu enggak? Body suspek tuh.
1: Celun berapa on?
0: Kalau body suspect itu kan ikut kayak apa fitnessnya game, nge-game, nge-gym.
1: Kayaknya Bang Arne nggak bisa kurus ya, emang gemuk terus.
0: Nge-gym, tapi ototnya tuh, besar otot-otot apa itu.
1: Otot salam juga buat Abah Kodrat itu ya, Abah Kodrat ya.
0: Nah, kalau Abah Kodrat itu bangunnya. Sekarang dia tambah gemuk, tau lah.
1: Rambutnya masih gondrong lah Abah Kodrat.
0: Oh enggak, dia potongan ini speed sekarang potongannya.
1: Siapa tadi kata abang temannya siapa?
0: Oh si itu oh, si
1: hidungnya manjung.
0: Mantannya bekantan itu.
1: Salam ya Mbak, kalau ada sama teman-temannya gitu ya, dari Depi gitu ya.
0: Oke. Oh ya, buat Depi. Topan lagunya yang Jangan Gila Dong ini aku enggak ketemu ya, terus terang mohon maaf deh Topan ya. Gimana kalau aku ganti aja lagunya Ayat-ayat Cinta. Nah, ini lagunya bagus nih, lagunya Depi Bahambin.
1: Oh, jadi lagu Depi Ayat-ayat Cinta ya?
0: Ayat-ayat Cinta kan? Ya, maunya.
1: Masuk ya, masuk ya.
0: Ya nanti dilihat dulu, kalau dimasukkan keluar lagi nggak jadi nanti.
1: Jadi tadi kalau Devi ada di Facebook itu tadi bang ya.
0: Iya. Oke, makasih.
1: Jangan dibaca M Yusufnya, dibaca Devinya.
0: Ya ditambahin aja mestinya dalam kurung Depi.
1: Iya nanti kayak gitu dalam kurung gitu ya.
0: Yep.
1: Nah, okay. Makasih ya bang ya.
0: Ya makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depi di Indopis. Dan Bang Kodrat, wah ini kayaknya lagunya Bang Kodrat nih aku playkan nih ya. Judulnya yang di request tadi Suara. Udah nama ya sih, mantap nih lagunya nih. Oke, dan untuk Topan sekali lagi Ari mohon maaf ya, lagunya aku gak ketemu. Dugem, judulnya Jangan Gila Dong. Nah ini jadi kegilaan aku cari lagu ini. Topan. Oke, dan siapa lagi? Tadi Bunda Nani udah lagunya Gigi ya. Waduh, oke. Dan lagunya Depi, mudah-mudahan nanti Ayat-ayat Cintanya bisa kita masukkan di playlist. Kalau nggak bisa nanti diganti aja sama lagunya siapalah, pokoknya gitu nanti ya. Oke deh, selamat siang buat semuanya. Sudah pukul 14.20 menit di Golden Memory.

0: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
1: Apa sih orang ini? Dari tadi marah-marah, berasa gerusuk kayak cacing.
2: Sakit kok, lagi memes.
1: Ya ampun, PMS aja nah. Kayak apa aja, bilang dong. Nih, aku kasih solusinya.
2: Malah dikasih susu. Ih, susu kambing lagi.
1: Dengerin dulu.
3: Kabar gembira untuk kaum wanita. Susu Begiva bisa jadi andalan saat menstruasi atau PMS datang. Susu kambing dapat membantu meredakan nyeri haid karena dikenal sebagai produk yang tinggi kalsium. Kalsium inilah yang bermanfaat membantu meredakan rasa nyeri saat PMS atau menstruasi. Susu Begiva kini hadir dengan 3 varian rasa, original, coklat, dan strawberry. Yuk, sebelum kehabisan, buruan diorder di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda, atau ke call center 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.

Sobat GRJ, ya kita sudah bersama ayat cita yang bertasbih gitu ya, sama Meli featuring Ame. Dan gimana untuk Depi Indopis ya, mudah-mudahan bisa menikmati lagu yang tadi sudah di playlistkan. Ini ada apa nih, lagu suara hijau tapi nyanyi oh ya, kayak orang Belanda karo saya. Depi kada sekarat kalau bang, kada muat komputer. Depi ay kalau bang Ari live. Nah ini paham om kodat nih, ngeramput bang. Lagunya Depi itu sebujurnya judulnya Rukiah, lain ayat-ayat cinta bang. Ya ini kita kasih yang ketika cinta bertasbih aja lah. Nah buat Depi semoga kada sarik. Ada Omari, siapa yang garing? Oh, enggak ada yang garing sini. Sehat-sehat aja semuanya. Paling yang garing tadi siapa ya? Oh, bilangnya Depi, Sebul Koko lagi sakit. Kada garing, sakit tadi tuh. Ke rumah sakit gitu kan. Nah, dah. Malik udah clear ya. Si Topan belum ada, kada. Kalau enggak Topan lagunya aku kasih ini aja deh. Lagu yang manis dari Aca, Septriasa dan Irwansah. Nah, ini lagunya asik juga nih, kita nikmatin untuk suasana kebersamaan di Golden Memory. Nanti ada 9 band juga akan kita hadirkan untuk Topan. Sama 9 band aja lah, kan lah, mudah-mudahan bisa dinikmati lagunya. Terima kasih kebersamaannya, mudah-mudahan Topan kada jarak online ya.

Sore Gembira Raya Jaya bersama Anca Septriasa dan Irwansyah My Heart. Oke, kita punya lebih kurang 18 menit lagi kebersamaan di pertemuan Golden Memory untuk edisi hari ini Jumat. Yang pastinya terima kasih untuk sahabat GRJ yang udah gabung di Penspets GRJ. Ada Darwin, nah baru mencungul Darwin, baru pulang rupanya dari masjid ya Win. Oke, assalamualaikum, orang hanyar hadir lagi. Salamnya buat Nur, Bunda Is, Depi Mucil, dan semua sahabat GRJ. Buat Kari TKB, ya makasih Darwin yang hari ini sudah sempat bergabung di Golden Memory lewat fanspage-nya GRC. Sekali-sekali online Win ya. Kirimi Depi itu. Kemudian udah ya di fanspage ada siapa lagi yang di WA ada Yan katanya kalau garing itu karing kah Bang? Nah, garing itu ya karing memang. Nah, Jar Malik ulun jua garing omari. Oh, garing. Nah, garing itu artinya karing. Karing dompet apa karing rakungan? Ya. Ya dah. Kalau yang karing dekat-dekat aja ke bak mandi, dekat ke sumur atau dekat-dekat ke Sungai Karamumus itu. Atau ke Sungai Makam sekalian. Nah, airnya lebih banyak nih. Apalagi kalau air pasang, wih, melimpah airnya pokoknya. Warnanya, biasanya airnya kayak susu gitu ya. Tinggal ngasih gula aja. Tambah manis jadinya susunya. Ngasih kopi, jadi kopi susu. Oke, dan mungkin daerah Hulu Makam sana lagi hujan deras. Banjir biasanya itu kalau kondisi air di Sungai Makam lagi agak keruh-keruh gitu ya. Oke, kebersamaan kita udah hampir tuntas ini di hari Jumat ini, hari khotbah. Dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini. Dan apalagi yang sudah sempat menunaikan sholat Jumat, khususnya kaum laki ya. Nah, kalau wanita sih nggak wajib kayaknya sholat Jumat ya, di rumah aja. Oke, yang telepon juga udah nggak ada. Oh, udah. Nanti aja kita lanjut teleponnya di 0541-7676-19 di Goda jam 3 nanti ya. Oke sahabat GRJ, Ari segera pamit aja nih karena waktunya harus pamit memang. Ya karena waktu yang mempertemukan kita dan waktu pula yang harus memisahkan kita. Ari mau ambilkan lagu dari Ungu Band yang lagunya rilis sekitar tahun 2009. Ya karena kita mainnya di tahun 2000-an, grup band yang waktu itu wah sangat populer banget Ungu dengan lagunya Hampa Hatiku. Bukan main hampa, drat hati kamu hampa kan drat. Oh ya, bawa ke pasar cari hati. Ada sapi gas itu. Setengah-setengah kilo. Nah, sambal goreng karena bawa ya aku makan, ya nyaman juga aku makan hati kan. Oke deh, untuk semuanya dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari segera pamit bersama Puspita Raja Herbal di Golden Memory siang hari ini. Dan dengan ucapan banyak terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan semuanya yang udah beratensi di program ini, ya, Ari cuma ngucapin terima kasih. Tanpa kalian semua, Ari di sini nggak ada arti apa-apa pastinya ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Seperti biasa di Goda kita buka untuk fans GRJ, bagi sahabat yang pengen request menyapa rekan-rekannya atau sahabat GRJ, serta boleh juga gabung di WA GRJ, ada nomor 08225250670, bisa sahabat GRJ kirim WA-nya ya. Dan yang mau langsung online boleh juga di 0541767619. Oke, marakan terus di Goda, tentunya berkat partisipasi sahabat semua, cara kita

DJ Acan nih, Acan yang bukan yang di dapur ya. Kalau Acan yang di dapur itu wangi. Tapi Acan yang di sini dia nge-DJ temani aku sampai mati. Oke, kita sapa dulu yang udah masuk di fanpage-nya GRJ. Ada Dewi Sagittarius. Nah, ini Dewi lagi mancing ya. Nah, banyunya dalam tadi ya. Assalamualaikum Bang, request lagu Aduh Hai Vita Alvia featuring Wandra TKW Bang lah. Oke, sama-sama, makasih untuk Dewi Sagittarius. Kemudian aku skip spill dulu Darwin, nah yang ada di fanpage GRJ. Kemudian ada Miss Ran Ican juga, selamat sore. Dan Mama Apik juga, iya deh, terima kasih. Waduh, super, dikasih super aku nih. Nah, kalau Dewi, Darwin, Miss Ran dikasih jempol. Waduh, nanti jempolnya aku gigit nih Darwin. Iya deh, makasih ya untuk sudah menemani hari di sini. Kemudian assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Miss Ran Ican, hadir request sekali Oh Kalimera Athena, adakah? Oh ada, itu lagunya aku ingat waktu ke Athena waktu itu sama si Cita-Cita Wise. Kalau Bang Kodrat kan sama mantan berantan di sungai, aku dulu ada Athena. Bang Amun Kerdeng ngikut aja dah, salam aja seberatan fans KRJ Bang Ari, makasih. Wah, jangan padahkan lagu di sini kada pernah kada ada terus, kecuali yang penyanyinya kada sama, judulnya kada sama. Nah itu makam pusing aku. Aku pusing, komputer juga pusing dapatnya lah, Misran. Oke, makasih untuk Misran, nanti ditunggu. Yang dipilih adalah lagunya Cita-Cita Ta Kalimera Athena. Wah, mantap lagunya. Dinda lagunya Vita Alvia. Wah, mantap-mantap nih lagunya nih. Yang online belum ada? Oh ya, jangan lupa nanti sahabat GRJ kita akan break sesaat, karena di jam 15.37 itu biasanya kita akan break untuk waktunya. Nah, waktunya ya kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya ya. Oke. Okay.

Sobat Gerje, alhamdulillah cuaca di sore hari ini di kawasan Gais Tubun kayaknya tidak panas dan juga tidak hujan. Nah, ini enak nih cuaca seperti ini, agak adem. Jadi di ruangan ini terasa ademnya AC. Kalau enggak, aduh, terasa panas banget lah ya. Alhamdulillah. Jadi udara seperti ini menyamankan apa pikiran. Kadang makan pikiran jadinya. Kalau makan pikiran kadang nyaman. Nyaman makan wadai ya. Wah, sore-sore gini ada bakpia.

Iya, ada kopi, ada teh, pokoknya nyaman-nyaman ini. Ada wadah cincin, ya, wadah cincinnya, nyaman banar nih tadi. Olahan orang LBS nih. Nah, siapa kacil LBS tuh? Yaudah, makasih juga dari Penpet sudah ada si Dewi Sagita ya, sama si Misran Ican. Misran Ican lagi berdua nih, biasanya lawan acilnya, lawan mantannya. Nah, asiknya udah begayaan nih pasti nih. Nah, begayaan lah. Iya, karena bapak sih kadang yang melihat juga. Oke, Yudi juga selamat sore, selamat gabungan di Goda GRJ. Nah, kalau gitu kita mau langsung aja nih ke lagu yang udah ditungguin sama si Dewi Sagittarius. Nah, Dewi, lagunya Aduhai dari Vitalpia featuring Wandra. Tapi sebelumnya kita kasih lewat dulu yang satu ini.

0: Hasan Sabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti-stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya dalam 7 hari, gunakan resep ini. Dalam setiap bulan rata-rata 3 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya.

Chimera Athena. Weh, macam apa Miss Rani Chan di Bayur? Wah, mudah-mudahan bisa bertanding dengan lagu tadi lah. Dewi Sagitarius, ingat-ingat lah, jembatan jangan digoyang sama Pita Alfia kalau benar runtuh jembatannya. Oke, sahabat GRC, kali ini makasih lagunya Bang. Oke, dari Dewi Sagitarius. Kemudian ada Mama Apik, assalamualaikum sore goyang dangdut. Mama Apik di Cendana, lagunya Haning Jihan Audi. Salam-salam seberatan haja sahabat GRJ. Bang Ari Metugas, makasih. Sama-sama Mama Apik, juga selamat menikmati di Goda GRJ ya, sampai tuntas kelak. Oke, tapi nanti kita break di 15.37, saatnya kumandang azan asar. Dan berikutnya ada siapa lagi yang di fanspage-nya GRJ? Assalamualaikum, orang handil hadir lagi. Disam nih buat Nur, Bunda Is, Oma Haikal, Bang Abah Burhan Habuk, Abah Sera, Abah Rangga, dan semua sahabat GRJ. Request lagunya Nini Karlina aja, judulnya Terserah. Ya deh, nanti Nini Karlina ya, kita akan hadirkan. Tapi sebelumnya kita mau dengerin si Jihan Audi dengan Haning. Nah, Haning ini apa? Han, kepalaku Laning. Nah, itu kira-kira Jihan Audi ya. Untuk lagu dari mana nih? Kalimantan Tengah yang sangat populer juga nih ya. Oke, sahabat GRJ, semoga yang udah gabung di... Oh, ini ada, maaf abang, siapa ini? Wah, dari siapa? Assalamualaikum bang, salam kenal dari Ibu Sri Makroman. Oh ya, salam kenal juga buat Ibu Sri di Makroman. Saya Ari. Nah, kada kenal masih ya? Iya deh, salam kenal aja. Request lagu bisa bang, ICTRU by Happy Asmara. Lagunya buat semua pendengar GRJ, buat abang penyiar Matugas, dan sehat selalu. Makasih. Ya, makasih buat Ibu Sri di Makroman. Nah, ada orang Makroman juga ini gabungannya. Terima kasih. Kemudian ada assalamualaikum Bang Ari dari Bunda Ayulin, kilometer 1 Luajanan Barito. Cuaca kadap Bang Ari. Nah, parak hujan nih kayaknya nih. Salam buat Mas Wahyu, Bang Dikmar, Julak Amai, Cinta Dian, Mbak Rina Aceh, Abah Waisel, Mama Pit, Dewi Sagitarius, Bunda Nani, Bang Dayat, dan semuanya digoda. Salam sehat seberataan. Request ikut aja. Buat Bang Ari, selamat bertugas aja. Suaranya Bang Ari makin bening aja bang. Sehat, umur panjang, semangat, merdeka. Nah, itu tau lah pian. Kalau suara tuh tetap bening, minumlah banyu bening, jangan banyu putih lah, banyu bening. Makanya Ari kalau ada yang nyalam salam ganteng ya, enggak ada mau Ari gangguan karena tenggorokanku. Ada lagi salam cakep, enggak ada mau juga, karena cacat kepribadian. Ya makasih Bunda Yulin di Lewajanan. Ada siapa berikutnya lagi yang di WA ini? Assalamualaikum. Untung laguku sampai habis baru, streaming mati bang, gangguan terus. Loh, iya kah? Wah, di sini kada gangguan nih Bunda, saking setianya. Untung laguku habis baru, streamingnya mati. Iya kah? Astaga. Nah, kayak apa ini? Streaming gangguan kah? Nah, oke dah, mudah-mudahan yang dengerin di streaming yang lain kada gangguan. Paling WiFi-nya is nih. Kadang-kadang mungkin WiFi bisa down juga. Ini kalau udah WiFi down ya semua dah, kayak kapan itu wadahnya Bang Kodrat, wah sangkanya WiFi di rumahku sekalinya down jernya. Nah, ya ada pemberitahuannya, sabarlah kalau kayak itu. Yuk, kita segera nikmati lagu yang udah ditunggu sama Mama Apik nih. Mama Apik sudah kada sabar lagi. Ayo Mama Apik, kita dengerin lagunya yang judulnya Haning. Nah, Han, kepalaku Laning. Itu kira-kira anunya judulnya itulah. Ayo, kasih nah. Nah, lambatnya.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersamaan lagi sampai tuntas nanti di jam 5. Oke, ada Eko Show dan Della Monica dengan Bawa Santai. Ya, bawa santai aja kalau sore-sore begini sudah tuntas semua pekerjaan, ya kan? Kita perlu rehat, perlu santai sambil dengerin musik, ya musik dangdut kalau cocok. Memang lagu dangdut itu musiknya serba merasuk ke mana saja. Oke deh. Dan terima kasih dah ada siapa lagi yang gabungan di Fansbet GRJ. Hari mau sampaikan dulu ya. Ada Samsul. Wah ya, Samsul yang udah absen juga. Dari Purwokerto Ngadiluwih Kediri Selatan, Jawa Timur, monitor, salam buat semuanya bersama. Oke, Samsul, terima kasih. Alright, dan ada Miss Rani Chan. Sudah kelok? Wah, Kalimera Athena. Hanyar tahu ikam lah, sampai juga akhirnya ke Eropa sana. Darwin kayak apa, Win? Lagunya, Win? Nah, sudah kelok? Ini Carlina tadi sama Dul lawan sumbang-sumbangnya. Kita hadirkan Abah Isal di Samblangan, Genyer Bali juga hadir di Goda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore Bang Ari, terima kasih. Sama-sama. Dan berikutnya ada siapa lagi nih yang mau aku aduh, kesadakan aku. Gara-gara ada nyamuk lewat, hap, lalu kutangkap sadakan. Ada Ainun Jali Rahman. Nah, selamat sore juga Ainun, sudah gabungan di GRJ. Ada Dewi Sekitarius, Abah Wesel, Samsul Hidayat, Yudi, Darwin, Miss Rani Chan, Mawapik. Ya udah, aku spill daya nama-namanya yang selalu setia menemani hari di sini. Soalnya kalau kena dia ngawal ini, wah, ternyaman juga, sepi juga aku di sini lah. Oke deh. Dan kali ini aku mau nyanyi, Tadah, masa aku nyiar aku nyanyi juga. Sudah ngomong nyanyi lagi, wah, tidak bisa itu, tidak bisa. Kita mau dengerin siapa nih dulu yang mau nyanyi. Oh, ini aja dah lagunya. Berbicara tentang biru, birunya cinta. Lagunya ini kam. Yeni Inka Giri Mahesa. Nah, mantap lah pokoknya. Ya, untuk yang udah gabungan tadi di WA, ada Malik. Ya, ulun lagi garing omek. Oh, garing apa ikam? Nah, Malik garing sekalinya. Nah, kayaknya aku tambahin ikam lah. Aku sambur ikam. Malik, ayo lakas baik. Dan berikutnya ada Ian. Ian kan apa garing juga Ian? Oh, habis makan garing ya nih. Ada Bunda Yulin di kilometer 1 Lojanan juga, selamat sore dan selamat gabungan juga ya di sore hari ini, tentunya di acara Digoda. Assalamualaikum Bang. Oh iya, salam kenal dah buat Ibu Sri di Makroman ya. Makasih Ibu Sri di Makroman udah gabungan juga. Ada komenku di FB belum dibaca kah Bang? Loh, masa ada Is kirim ini belum? Ini kadang lelet Is. Nah, maaf Is lah kalau komen kamu dapat gue baca. Lagu cinta keluar. Ah, assalamualaikum Bunda Is. Nah, request cintaku luar biasa, Sinta Arsita, salamnya spesial yang sudah sapain Bunda Is dan cucuku Fauziah dan Patih. Bang Ari, makasih, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hampir kelewatan nah, Aisyah Bunda Is. Untung sih dia mengingatkan. Lah, makasih Bunda Is sudah ngingetin. Ada kelewatan, sudah pokoknya aman aja di sini. Saling mengingatkan, gak ada apa-apa, iya kan? Bunda Is, lagunya apa pian tadi tuh? Cintaku luar biasa. Emang pengcintanya Is nih luar biasa nih. Lawan kainya. Sampai bisik cucu tuh kan kayak apa kan? Nah, artinya cintanya luar biasa. Cinta luar biasa. Wah. Aku carikan dulu lah lagunya nih.
kita luar biasa yang siapa nyanyinya, pokoknya Sinta Arsinta. Nah,

0: Nah, baru ketemu cintaku luar biasa, Cinta Arsinta. Wah. Aduh, hai, kenapa jadi ini kubari yang versi mic aja nih lah, biar Aisyah Benaisnya karena jadi guring ini mau dansanya lawan nanunya cucunya. Oh ya, Mas Eko, apa kabar nih Mas Eko? Nah, wah, Mas Eko nih kayak apa nih, merasakan yang luar biasa lah Mas Eko lah. Oh, pastilah, iya lah. Oke, kita akan segera hadirkan lagunya. Kemudian, siapa lagi tadi yang request? Kedua lagi kah sudah? Oh, jadi nanti lagunya menyusul si Yeni lah. Nah, yang biru-biru cintanya. Kita nikmati dulu Cinta Arsinta. Oh, ada yang telepon kah? Ya, telepon ini lihat angkat dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bunda Nani Pinang Seribu.
0: Bunda Nani Pinang Seribu. Iya,
1: Bu. Lu untuk minta lagu Merama Bebas. Merama Bebas.
0: Judul
1: judulnya Bebas, Bang Ari.
0: Oh, Bebas. Iya, iya, iya, iya.
2: Oh, Bebas. Iya, iya,
0: iya. Oh. Roma Irama, tapi ini lagunya kalau kedada yang baru, kedada yang versi lama harus barulah. Atau yang lain nyanyikan enggak apa-apa kalau. Oke, oke. Pokoknya Bebas judulnya.
1: kirim nih.
0: Iya, silakan.
1: Bang Saiful Koko, Bang Rian, Bang Topan, Bang Hikmar, Bunda Iis, Tante Ros, Mama Apik, Haji Nur, Bunda Nurul, semuanya dalam persahabatan selalu. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nani Pinang Seribu, lagunya Roma Irama. Kalau Roma Irama yang aslinya lagu lawas ya kada masuk, tapi kalau ada yang menyanyikannya, nah, recycle, pasti lagunya bisa kita tampilkan lah. Dan di belakangnya Bunda Nani, nah, mulai sudah masukkan nih. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Puspita.
3: Puspita Raja Hebal lah.
0: Nah, itu ya, dengan
3: Julak Amai di sini. Julak Ari,
0: Julak Amai kembali bersama kita sore hari ini. Ya, kabarnya baik aja Julak Amai di Lojanan. Kada hujan kah?
3: Mendung aja Julak Ari.
0: Oh, mendung. Sama infonya tadi sama Bunda siapa, Ayulin kah tadi tuh? Mendung
3: ya, mendung tadi panas pang terus siang. Tapi tengah hari tadi pas orang ajian lu gerimisnya.
0: Ya, ya, ya. Ya nih di sini.
3: Udah mendung-mendung aja.
0: Ya nyaman ya kalau mendung tuh kan enggak terasa terlalu panas.
3: Apalagi di bawah pohon tah nyaman banget.
0: Oh, pohon yang
3: dengar GRG.
0: Pohonnya yang rindang adalah misalnya kayak pohon beringin gitu lah.
3: Untuk santai sambil masak tahat kata masak parang.
0: Nah.
3: Pokoknya mau ukir-ukir gagang mandau.
0: Nah, itu
3: pulang kumpang parang, tah nyaman banar sambil dengar radio GRG.
0: Iya,
3: apalagi nang hobi banyam-anyaman
0: tuh. Itu
3: abakul, malah nyiru, ya kan?
0: Malah anjat, malah lanjut.
3: RG-RG asik juga. Akar sambil malah ketupat.
0: Malah ketupat. Sekalian aja malah lamang sekalian nyaman nih.
3: Langsung aja kabaran kita makanan beramian.
0: Nyaman juga liur.
3: Okay. Paring lamang ngalih dicari mun wadah ulun ada tuh muka seberang rumah sana tuh.
0: Iya, memang paring lamang ini agak susah-susah bang nyarinya. Yang paling nyaman tuh aku kalau sini cari paring lamang itu di Jalan Panglima Batur, kalau kada di pas simpangan Pasar Pagi. Nah, itu sudah jadinya lawan lamang-lamangnya sekalian. Kan sempat cari paring lagi.
3: Ada. Sudah jadi
0: itulah. Sudah jadi. Di sini babila pulang hendak membakarnya lagi, cari paringnya lagi kali. Ah. Nukar aja.
3: Selahannya kada ada jua lah.
0: Sebumbung
3: muka belakang rumah aja lah.
0: Betul. Jadi setengah bumbung ya, cukup aja kalau serangan intalunya kan 2 biji kah 3 biji. Beuh. Berai briga.
3: Lagunya ini Karindangan ada kah ini Julak Ari?
0: Karindangan ya ada, biasanya Karindangan yang versi koplo kalau.
3: Ya.
0: Karindangan. Pokoknya
3: tenang. Rock bisa juga, rock koplo. Ada itu.
0: Iya, bisa. Kita coba nanti Karindangan harian tuh apa tuh lagunya Sinter HP ada sekalinya.
3: Iya ada lo, muncul kalinya.
0: Nah, muncul di ku request tuh. Eh kada lawas di responnya lawan si siapa tuh? Bubuhan Nirwana. Nirwana Mojokerto. Waduh, mantep.
3: Karena mereka tuh apa artinya orang seni berataan kan?
0: Iya,
3: itu. Apa yang disukai pasar tuh?
0: Betul.
3: Ulahnya.
0: Apalagi orang radio yang merequest. Bah, ini banyak yang dengar ejernya. Nah, ya kan.
3: Oke, deh, sapa salamnya buat semuanya aja, Bang.
0: Amin. Karena, iya, siap-siap.
3: Salam kumper saja. Biasa terakhir masuk nih mun kada Devi Wahyu biasanya, tapi Wahyu biasanya terakhir.
0: Iya, biasanya yang ketiga ini. Nah, habis
3: paling nguncit.
0: Habis Bunda Nani, Jolakamai yang ketiga nih kalau kada Wahyu Depi, nah antara dua tuh kalau kada ya topan lagi mah.
3: Oke deh buat Mama Apik salam kumpar saya. Nah, dan yang lain-lainnya. Kulun pamit Julakai.
0: Oke, terima kasih Julakamai yang ada di Lowajanan. Alhamdulillah hari ini sudah ada info dari Lowajanan online. Nah, mengabarkan cuaca kita. Satu lagi kalau masih ada. Kalau kada ada, oh ada.

0: Nah ini dia, ini kalau kata salah si LBS. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, bujur kalau Wahyu.
1: Aku raja.
0: Oh raja lah.
1: Apa bisa tahu?
0: Hah?
1: Apa ya, bisa tahu Pian?
0: Itu kan ngarannya ilmu kira-kira. Kalau nyaku nahu tuh kada mungkin, ya kan? Nah, itu cuma aku kira-kira bau-baunya nih, bilanya bau, bila bayanya bau-baunya masam nih, Wahyu nih. Soalnya belum mandi, misalkan aja kalau mandi tadi Wahyu. Nah,
1: belum mandi kok. Mandi.
0: Oke Wahyu, selamat sore. Request lagu apa yuk?
1: Alhamdulillah berjumpa kembali. Ini lagunya Dayung Asmara adalah juga lah.
0: Ada Dayung Asmara. Beh, lagunya si siapa ngarannya nih yang menyanyikan? Aku ingat cuma ada ya beres. Maaf.
1: Ingat juga.
0: Oh, iya karena Pak Kena suruh YouTube aja mengingatinya. Gampang wah ini. Asal Dayung Asmara yang request Wahyu LBS. Wah hancapnya tuh langsung responnya. Nah, kamu ngirim lewat siapa nih yuk?
1: Salam seberataan aja yang udah bergabung tadi. Yang belum bergabung banyak kalau udah yang bergabung nih.
0: Oh, yang di fanspage banyak. Di WA juga ada. Nah, yang di telepon ini yang ketiga nih Wahyu gitu.
1: Ada tadi WA juga kayak.
0: Ada. Nah, catatkan nomor WA-nya. Kalau kamu hendak mau WA misalnya caller nelpon ya. Nah, nomornya WA GRJ itu 0822 5250 6700. Nah, atau ikam ngirimi aku sini Omari, aku ngirimi kuota. Nah misalnya kayak itu. Omari, berapa nomor rekening Pian? Ulun hendak misi rekening. Nah, misalnya ya kan, orang misalnya aja. Coba Haryanto, ikam sudah dapat bisi nomornya GRJ kan. Om Ari, ulun banyak daging lah. Pian ke LBS ambil seorang lah. Wah siap. Wah aku lawan kodrat memang kesana. Bawa karung aku. Ku karungi semuanya. Lawan Wahyu, Wahyu. Jangan dibawa Wahyunya. Habis kan ada yang jagain musola.
1: Itu
0: ada. Aduh, kontrat. Oke. Okay.
1: Makasih banyak atasan mau WA-nya lah, nanti ku coba WA.
0: Iya, kan anu aja dulu. Di tes-tes aja dulu. Nah, tes-tes.
1: Ini juga semalam tuh kan atas permintaanku juga kan kalau ada WA juga kan.
0: Ada, aku langsung direspon bos, dibarinya handphone langsung bernomor. Loncat-casannya lagi. Bah. Komplit sudah. Oke yuk.
1: Ini seberatan aja juga. Soalnya kayak sekali.
0: Ya. Di sana kada gerah kah cuacanya? Anu?
1: Cuaca mendung-mendung
0: di sini. Oh mendung juga. Tapi kalau mendung kayak ini kada ada angin, jadi gerah lah. Anu jadinya yulah.
1: Ya itu. Di sini tadi bang, aku tadi bangun guring juga kayak. Bangun guring kepanasan. Nah, ya, tahu nggak Pian kenapa kepanasan? Di sini mati lampu juga deh.
0: Nah, mati lampu LBS, astaga.
1: Nah, iya di nggak tahu di lubuk sawah kenapa kan mati lampu nih?
0: Ya mungkin setumat aja. Kalau aku tadi di sana di rumah pagi tadi setumat mati bang juga. Ada 5 menit lah.
1: Di sini dari siang tadi juga kayak mati. Udah nyala lagi.
0: Bah, itu mungkin gensetnya tuh paling belum hidup.
1: Tahu dari anunya nih ada kerusakan apa kan nih?
0: Ya biasanya kan wah ini sistem kelistrikan di Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan itu sudah interkoneksi. Biasanya cepat itu jaringannya terkonek. Nah,
1: naik malam tuh soalnya sempat hampir satu hari juga kan.
0: Oh itu kalau kondisinya lagi blackout istilahnya kan kayak tuh mati total itu sampai ke Sangatta mati semua tuh yuk. Nah itu tuh yang bertugas tuh beh yang bagian jaringan sakit kepala tuh.
1: Mendayanilah supaya maghrib kan penting.
0: Iya.
1: Mendayan menyala sebelum maghrib. Kalau belum juga ya udah pasrah aja. Iya untuk pilar harinya sama tuh.

0: Akhir-akhir ini kulit aku kusam banget, nggak pede deh.
1: Eh, tahu nggak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
0: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
1: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
0: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
2: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap, mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINSI Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
3: Ih, canggih. PS baru. Pantesan dari tadi di chat enggak dibalas.
4: Hehe, sorry.
3: Wih, canggih. PS baru. Beli ya?
4: Pelan-pelan. Nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
4: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Ya. Aduh.
3: Canggih.
4: Aku belum selesai main.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya orang Samarinda.

103,3 FM Gembira Raya Jaya. Akhirnya dayung asmaranya sampai kemana Bekayuh tadi, Wahyu di LBS. Oke, terima kasih sahabat GRJ yang udah online tadi dan juga yang lewat fanpage GRJ maupun yang lewat WA nih. Oke, yang lewat WA ada siapa nih, Bu Sri. Nah, Bu Sri stomat lagu pian lah, lagunya Aisy Teru. Nah, Aisy Teru 2 versi koplo, mantap ini pokoknya. Lah Bu Sri di Makroman yang lagunya Balu Mencungul dihadangi Sidin nih. Iya, sabar gantian lah. Nah, dari WA, apa kabar Bang Ari sore hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Semoga sehat-sehat aja ya Bang ya, dan tetap semangat. Wow, semangat banget ini ya. Assalamualaikum Bang, hadir Bang Dayat nih di M Said. Salam ya buat pencinta pendengar sahabat fan GRJ Wayang Dangdut sore hari ini di mana aja berada. Selamat sore dan selamat beristirahat yang lagi bersantai. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat buat keluarga saya. Semoga sehat selalu buat Bang Ari. Selamat bertugas. Semoga sukses. Lagunya ikutan aja, makasih Bang. Wah, ini lagunya bagus nih. Aisy Teru 2 yang koplo di request sama Bu Sri di Makroman. Nah, Dayat silakan Mbak Ambin. Nah, siapa lagi nak Mbak Ambin? Ayo kasih, kasih. Ada siapa lagi di Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali juga, selamat sore ya. Dan selamat bergabung di Goda GRJ. Udah habis nih semua kayaknya nih ya. Yang aku spill berikutnya siapa nih? Ainun udah, semua udah. Tinggal lagunya Bu Sri di Makroman. Nah, Aisy Teru 2. Wow, sabar ya Bu Sri. Karena di sini giliran ya. Oke, udah siap kita mainkan bersama Adela.

Musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. Jangan kemana-mana. Untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

kata-kata rak berlemak bikin aktivitas tidak bisa berjalan dengan lancar. Segera atasi mata katarak berlemak dan suram blabur buram dengan Kolhaps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang siap.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi, untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis, untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk organik.

Ya, sahabat GRJ masih digoda, dan bagi sahabat yang pengen tampil makin glowing dan percaya diri, sekarang nggak perlu bingung lagi karena ada Ejasti Beauty Care baru saja dibuka. Adapun perawatannya lengkap banget loh, mulai dari facial, treatment jerawat, brightening, sampai perawatan tubuh yang bikin kulit sahabat makin sehat dan cerah. Dan yang paling menarik, perawatan di sini dimulai dari harga 88 ribuan saja. Sedangkan bagi sahabat GRJ yang lagi sibuk, nggak sempat keluar rumah, tenang aja. Di Ejasti Beauty Care juga tersedia home service, jadi sahabat tetap bisa melakukan perawatan dari rumah dengan nyaman. Atau pengen datang langsung ke Ejasti Beauty Care di Jalan HAM Ripadin, Kecamatan Luajanan Ilir, tepatnya di depan kampus UINSI Samarinda Seberang. Dan agar bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, reservasi aja sekarang di 0895-2309-1985. Nah sahabat, jangan tunggu nanti, waktunya kamu tampil lebih cantik hari ini. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehatmu aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care, take care of your skin. Oke, untuk sahabat, kita akan ketemu email Rimanda. Nah, tapi ceritanya ini lagi mati lampu nih. Nih, buat Dede Metek nih, lagi mati lampu katanya KAI. Tapi bisa dengerin kan dari HP? Dengerin aja nih, seperti mati lampu biasanya kita dengerin dari lagunya, suaranya si King. Ya. King Lazar. Kali ini dari email Irma Rimanda yang akan tampil. Oke, tarik.

0: kasih banyak Bu Bidan.
1: Iya, terima kasih email Rimanda. Waduh, seperti mati lampu. Sekalinya mati lampu bujuran di LBS lah. Yuk, mati lampu yuk. Ya, mudah-mudahan cepat on lagi. Dede Metek juga sudah joget tadi sama mati lampu ya. Oke okay. Ya, sahabat GRJ, ini ada yang kececer nih lagunya Roma, judulnya Bebas, tapi aku baru ketemu lagunya yang versi baru ya, yang bawain penyanyi baru untuk Bunda Nani di Pinang Seribu. Mudah-mudahan kada ngacir, kada minggat. Seperti juga siapa tadi, ada Bunda Sri di mana tadi itu, di Makroman ya. Iyo Bang Ari, aku selalu setia dan sabar sampai dipelaikan lagunya. Makasih ya udah dipelaikan, ge, sama-sama. Aisyteru 2 tadi ya. Oke. Terus berikutnya siapa lagi? Enggak ada lagi udah ya. Oke, enggak ada yang kececer. Tinggal satu lagu lagi sekaligus menutup jumpa kita di Goda hari ini Jumat di lembar kelima, tanggal 5 Juni 2026. Dan Ari mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita esok bisa jumpa lagi di waktu yang sama, di frekuensi yang sama, 104,3 Gembira Wijaya, atau di audio streaming GRJ. Nah, dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda, Ari segera pamit. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama Presiden Raja Herbal juga mengucapkan terima kasih. Dan setelah ini ada program Siraman Rohani bersama Jenudin MZ. Sahabat GRJ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jessica Sendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Mas Wahyu.
1: Dalam.
0: Ayo lo, ayo lo.
2: Ayo Pak Glowo.
3: Wahyu kiri.
2: Sorry sih.
1: Yo.

0: di situ sedang senter yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Katanya cuma diri.
2: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-74-94. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing fikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kastubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
5: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, kesemutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
6: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
5: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
6: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
5: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
7: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: itu. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maaf, Van, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812 56 24

0: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.
1: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
2: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
1: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
2: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
1: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
3: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita Raja
2: Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08

0: 0812-5624-7494 0812-5624-7494
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Mikrosolar
3: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
2: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herba.
2: Apapun penyakit Anda, maka akan kita bahas di sini. Bagaimana solusinya? Bagaimana cara saya memberikan obatnya? Apakah saya harus memberikan racikan dan resep yang harus diproses sendiri? Kenapa harus begitu, Pak Hasan? Sebab semua manusia tingkat ekonominya berbeda-beda. Banyak saya dapati di lapangan bahwa mereka yang memang penyakitnya itu berat, katakanlah kanker, tapi daya belinya tidak mampu sama sekali, sehingga dia hanya menunggu nasib. Apakah orang seperti ini harus kita biarkan begitu saja? Bersama Hasan Sabila selalu akan memberikan solusinya. Pasti mereka yang ekonominya lemah, tetap mereka wajib mendapatkan sehat. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan, glukoma itu adalah penyakit mata sehat tiba-tiba menjadi buta. Kita bayangkan saja, ketika mata itu sehat, kita bisa melihat dunia, kita bisa melihat makanan, kita bisa melihat cantiknya seorang istri dan keluarga, bahkan kita bisa membaca dan menulis karena mata. Pada usia 30 tahun, tiba-tiba dia terkena glukoma, artinya matanya menjadi buta. Menurut survei, glukoma di Indonesia mencapai penderitanya adalah 4,6%. Artinya 4,6% ini ada sekitar 2.664 orang. Juta loh itu penderita glukoma di Indonesia. Saudara kita banyak yang tidak bisa melihat secara mendadak. Ini adalah tugas-tugas sebagai mereka yang mempunyai, mengklaim dirinya sebagai formulator, mengklaim

lahirkanlah rasa kekeluargaan, lahirkanlah rasa nyaman terhadap mereka. Mereka itu saudara kita, mereka patut dibantu, mereka harus sembuh, mereka juga ingin melek seperti orang biasa. Oleh karena itu, saya berharap kepada mereka yang berkecimpung pencipta obat, ayo ciptakan produk-produk untuk mata glukoma. Setiap produk yang menyangkut mata harus punya sertifikat beta karotin. Jadi kalau tidak ada sertifikat beta karotin yang dikeluarkan oleh BPOM, ini berarti produk apus-apus alias ngawur. Sebab kandungan mata sangat kental hubungannya dengan beta karotin. Saya banyak mendapati di luar, produk asal saja tidak ada kandungan beta karotin diklaim sebagai obat mata. Ini ngawur. Ya semakin parahlah penderita. Kasihan mereka berharap sembuh, malah mempercepat menjadi kebutaan. Ini saudara kita loh. Ingat, ini saudara kita. Anggaplah pasien itu adalah adik kita, istri kita, anak kita. Apakah tega kita memberikan yang tidak sesuai? Berikanlah apa adanya agar mereka bisa cepat sembuh. Glukoma adalah penyakit di mana cairan mata tidak bisa diproduksi oleh darah, saraf, dan otak. Dampak tidak bisa memproduksi cairan mata karena ada tekanan dari bola mata. Di belakang bola mata ada serabut saraf yang kerjanya membawa cairan mata. Akibat saraf tertekan sehingga dia tidak mampu lagi membawa cairan. Kerusakannya ini adalah kerusakan saraf mata yang membawa cairan. Aliran cairan mata ini disebut drainase. Hubungannya antara darah, saraf, dan otak. Berarti kita harus memperbaiki sel otak, sel saraf, sel mata. Begitu mengupas suatu masalah. Jangan langsung, oh bisa, ini untuk mata. Ternyata kemarin saya dapati, untung saya yang mendapati, ada satu produk, ternyata di dalamnya kunir putih. Di mana kunir putih itu khasiatnya untuk kanker, bukan untuk mata. Inilah yang saya anggap terlalu kejam. Kita memberikan racikan-racikan, ramuan-ramuan yang tidak ada hubungannya dengan mata, tapi kita jual untuk mata. Saya tahu tujuannya adalah mencari nafkah, tapi yang benar agar nafkah itu menjadi halal. Kalau nafkah itu halal, enak, berkah bagi badan kita, bagi keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, saya berharap dengan mereka yang mengklaim produknya bisa untuk mata, konsentrasinya untuk mata adalah meningkatkan beta karotin. Dah, beta karotin itu apa? Bahas sendiri. Tidak perlu saya kasih ajaran. Nah, kalau memang dia seorang herbalis, seorang pakar tentunya harus tahu. Oleh karena itu, bagi mereka yang sekarang menderita glukoma, jumlahnya ada 4,6%, berarti ada 2 juta lebih manusia di Indonesia yang terkena glukoma. Ini harus kita selamatkan. Puspita Raja dalam hal ini membangun glukoma bisa melek kembali dengan memberikan senyawa-senyawa tersebut. Ternyata senyawa-senyawa itu tidak perlu kita menggunakan kunir putih. Ternyata dengan serabut kelapa gading, salah satu bahannya bisa membangkitkan atau menyembuhkan mereka yang menderita glukoma. Itu serabut kelapa gading. Kok bisa begitu ya? Hasil penelitian. Maka rajinlah terjun ke lapangan, meneliti bahan-bahanan, kemudian diuji klinis, kemudian dianalisa, ini senyawa-senyawa tersebut ini untuk apa? Kalau sudah ketemu, baru uji. Kalau sudah berhasil, baru ditetapkan itu sebagai obat. Jadi menciptakan obat tidak hanya satu malam. Kita tidur, bangun tidur, kemudian ketemu resepnya. Besok langsung produksi. Tidak begitu. Atau mendapatkan resep,

0: dari internet, atau mendapatkan resep dari tetangga, atau mendapatkan resep dari warisan. Oleh karena itu, kalau belum siap untuk menciptakan obat, rem dulu niat kita untuk memproduksi obat-obatan. Karena kasihan banyak korban, mereka beli sampai 20 botol pun belum juga sembuh. Korban jadinya mereka. Puspita Raja selalu menciptakan hidup sehat bersama Puspita Raja. Bagaimana mereka cepat sembuh, cepat pingin seperti mereka yang sehat, bisa berolahraga dan bisa, kalau lagi musim mantan, bisa jagong gitu ya. Mereka bisa rekreasi, bisa bersama keluarga. Pingin sekali mereka seperti itu. Oleh karena itu, saya meningkatkan kualitas, selalu kontrol kualitas untuk mereka yang menginginkan segera dengan kesembuhannya. Begitu juga mereka yang menderita saraf kejepit. Produk saraf kejepit dari Puspita Raja, mereka yang sudah menderita 13 tahun, 7 tahun, selesai dalam 2 minggu, selesai dalam 1 bulan, tidak perlu lama. Oleh karena itu, berbicara tentang produksi obat, saya mengajak kepada mereka, buka pintu hati kita, buka pikiran sehat kita, ayo kita bantu mereka agar mereka tidak terlunta-lunta sakitnya sepanjang masa. Saya, Hasan Sabila, menciptakan produk glukoma. Selama ini belum pernah saya bahas tentang glukoma. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya, tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau nge-game, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut, atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu, hati-hati. Glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya nggak mau, nggak ada yang ngelamar. Takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak. Ini bukan penyakit turunan. Ya, ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu per satu. Ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan. Kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Ya, penyakit glukoma pada kesimpulan para ahli mata ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan walaupun dengan cara terapi, walaupun dengan cara operasi. Sebab belum muncul obat yang untuk mengatasi glukoma, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Saya bangga, mereka yang glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun, sekarang usianya sudah 46 tahun, artinya dia sudah mengalami kebutaan sekian 30 tahun kebutaannya. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, karena kerja keras saya, sungguh-sungguh hati saya dan pikiran saya untuk membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi, Allah mengizinkan. Ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Siapa namanya beliau? Sri Subagio. Orang mana? Orang Bagelen. Selamat bagi Pak Sri. Saya senang sekali. Ini suatu tugas saya. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Oleh karena itu, seriuslah menciptakan obat untuk membantu orang lain. Ini intinya kita. Keuntungan nanti nyusul lah itu, di belakang itu. Nah, itu nanti akan mengalir dengan sendirinya kalau kita memang dengan hati nurani. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri, sekarang mereka sudah sembuh, bahkan mereka lewat WA mengucapkan terima kasih, lewat SMS, lewat telepon gitu ya. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang serius menggunakan resep yang saya berikan. Artinya mereka memang cinta terhadap alam. Ternyata di lingkungan kita bisa untuk menyembuhkan. Bahkan ada yang mengatakan di dalam suatu SMS, dia orang Bantul, "Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik saya datangi, belum juga sembuh. Tapi kenapa saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan, baru sekali kok saya sembuh? Kok ajaib sekali ini, Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan?" Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Oleh itu, saya bangga dengan orang-orang seperti ini. Cukup dengan memproses sendiri, mereka bisa sehat. Inilah yang saya klaim di dalam password saya itu, sehat alami bersama Puspita Raja. Ya inilah yang saya maksud. Saya berharap fan Hasan Sabilah, dimanapun Anda berada, jangan terkecoh dengan banyaknya merek yang mengikuti jejak-jejak Puspita Raja. Ternyata produk tersebut tidak bisa untuk mengobati. Yang penting dapat duit. pengobatan diabetes, ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. Pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu caranya seperti itu. Minggu kedua ganti, pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah. Kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin. Maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi. Bahwa di situ kaya protein, karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagre. Resep terbaru saya, pengobatan dan menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Nah, bagi mereka yang menderita golongan darah B, riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4-nya. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, syahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci. 40 biji ditambah dengan bawang bombay seperempat. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus. Dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum. Cukup sekali, pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O, mereknya adalah Diagri, kepada golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari, seperti cekat-cekut, seperti rematik. Padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Bentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Kita akan melihat berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Kalau kita berdasarkan golongan darah, yang berarti kita tidak pernah akan terjadi lemas syahwat, tidak pernah akan terjadi amputasi, tidak pernah akan terjadi bahwa kulit itu menjadi busuk, tidak pernah mata menjadi kabur, tidak pernah badan menjadi loyo akibat diabetes. Nah, produk yang saya produksi adalah produk diabetes berdasarkan golongan darah, namanya Diagri. Bentuknya kapsul, bisa dibeli di radio maupun di apotek. Resep stamina. Agar kita tidak loyo, kita gampang geringgingan, otot menjadi kaku, semua badan menjadi pegal. Kadang kalau kita naik sepeda motor, tangan pun menjadi kesemutan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ambil 15 kapulogo, 2 kulit jeruk nipis, 2 lagi kulit jeruk purut, tambahkan kunyit 1 siung. Rebuslah semua dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Bahkan resep ini bisa untuk mengatasi mereka yang menstruasi sakit sekali. Kalau sudah datang bulan, dia tidak masuk kerja, saking sakitnya. Nah, diatasi dengan resep ini tadi, ada kapulogo, ada kulit jeruk purut, kulit jeruk nipis, kunyit, rebus itu bisa meringankan bahkan menyembuhkan sakit menstruasi kalau mau datang bulan. Seminggu sebelum menstruasi, dia sudah memproses resep tersebut. Badannya segar, tidak pernah capek, tidak pernah mules. Hebat ya Fasan resepnya. Itu hasil dari penelitian. Kenapa sih Bapak Hasan kasih-kasih resep kepada orang banyak? Ketika saya meneliti untuk siapa resep ini, hidup saya tidak akan selamanya. Maka dengan resep Hasan Sabila bisa dikenal oleh banyak orang. Saking banyaknya resep saya yang saya kenal tumbuh-tumbuhan sekarang ini, kalau lihat di perpustakaan saya sudah banyak mengenal tumbuh-tumbuhan. 4.800 macam tumbuh-tumbuhan berikut khasiatnya. Bayangkan kalau 4.000, padahal saya hanya untuk memproduksinya hanya 120 bahan cukup. Itu sudah berbagai macam produk, masih banyak sisanya. Untuk apa kalau tidak saya bagikan? Sahabat saya dengan alam, sahabat saya dengan fan, maka fan Hasan Sabila secara otomatis dia akan bersahabat pada alam. Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas. Ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit siapkan, kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. Satu degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi, namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silahkan beli, namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka tantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri, mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya, bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar talkshow saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat. Fan Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang glukoma. Apa sih glukoma itu Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak. Penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya,
1: hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan. Sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta, bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi. Maka saya membutuhkan kalsium B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-COM. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-COM. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-COM. Ketika mereka minum G-COM, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap Fan Hasan Sabila akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-COM. G-COM itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya adalah G-COM, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, Depan Dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangasanga, Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator Dr. Andes Hasan Sabila.
10: Produk Mikrosolar
11: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
10: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Fan Hasan Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
8: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi namanya adalah Yolsik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam

0: melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
9: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya

0: setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubundalam RT 14 nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal,
4: kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubundalam RT 14 nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: You are listening 100% Music

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa

0: saku persendian hilang dan bangun tidur, rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED-9 itu apa ya?
2: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED-9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: GRC, non-stop dangdut, and now.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mah poso wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku rasa

0: Put, aku ame ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tolong Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tolong Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put, Put, Put. Put. Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ro. Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngelarani hatiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: Kota Dangdut Enya.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: bakoh.
1: GRC, non-stop dangdut and nyang.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel,

0: dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh,
0: linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Happy. Bila tak ada lagi cintamu,

0: Suara.
1: Makasih. Mas Charlie.
0: Makasih.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% Music

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita tambule, tambule. Wah, mahkota wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: surah Al-Kahfi ayat yang pertama sampai ayat 31.
1: Ancaman terhadap kepercayaan bahwa Tuhan mempunyai anak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia dengan menurunkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad kitab Al-Quran, dan dia tidak menjadikan di dalamnya kebengkokan sedikit pun dari kebenaran.

0: Allah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang lurus, tiada perselisihan dan kontradiksi di dalamnya, untuk memperingatkan orang-orang kafir akan azab yang keras dari sisinya, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, serta beramal saleh, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, yaitu surga.
1: Makifina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalam kenikmatan tersebut, tak akan pernah berpisah darinya selamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil seorang anak.
1: مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ

orang-orang musyrik itu tidak memiliki sedikit pun ilmu tentang apa yang mereka katakan, yaitu bahwa Allah telah mengambil anak. Sebagaimana para pendahulu mereka juga tidak memiliki ilmu tentang itu. Alangkah mungkarnya kata-kata buruk yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengatakan kecuali kata-kata dusta.

Mungkin kamu, wahai Rasul, akan membinasakan dirimu sendiri karena sangat bersedih terhadap kaummu yang berpaling darimu ketika mereka tidak membenarkan Al-Quran ini.

Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan baginya dan kemanfaatan bagi penghuninya untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang lebih baik amalnya dengan mentaati kami dan siapakah di antara mereka yang lebih buruk perbuatannya dengan melakukan kemaksiatan. Lalu kami akan membalas masing-masing sesuai dengan apa yang layak baginya.

Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di permukaan bumi berupa perhiasan tersebut pada saat berakhirnya dunia sebagai tanah yang tandus lagi kering. Kisah Ashabul Kahfi.

Janganlah kamu menghirau, hai Muhammad, bahwa kisah Ashabul Kahfi, orang-orang yang menghuni gua, dan batu yang bertuliskan nama-nama mereka, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan, karena penciptaan langit dan bumi, berikut segala isinya, lebih mengherankan daripada itu.

Ingatlah wahai Muhammad, ketika para pemuda yang beriman itu berlindung ke dalam gua karena takut terhadap cobaan kaum mereka dan pemaksaan mereka untuk menyembah berhala. Lalu mereka berdoa, "Wahai Rob kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu. Dengan rahmat itu engkau meneguhkan kami, memelihara kami dari keburukan. Dan mudahkanlah untuk kami jalan yang benar, yang menghantarkan kami untuk melakukan apa yang engkau cintai, sehingga kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."

maka kami tanamkan pada mereka tidur yang sangat lelap, sehingga mereka tetap berada di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya.

Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang berselisih tentang masa tinggal mereka itu yang lebih tepat dalam menghitung. Apakah mereka tinggal sehari, setengah hari, atau masa yang lama?

kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, berita mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rob mereka, lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan keteguhan di atas kebenaran.

kami kuatkan hati mereka dengan iman, dan kami teguhkan tekad mereka dengannya. Ketika mereka berdiri di hadapan raja yang kafir, saat dia mencela mereka karena meninggalkan penyembahan terhadap berhala, lalu para pemuda itu berkata, "Rob yang kami sembah adalah Rob pencipta langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah sesembahan selainnya. Seandainya kami mengatakan selain itu, berarti kami telah mengucapkan perkataan yang zalim, lagi sangat jauh dari kebenaran."

Kemudian mereka berkata satu sama lain, "Kaum kami telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, maka mengapa mereka tidak mengemukakan suatu dalil yang jelas tentang penyembahan mereka?" Maka tidak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta kepada Allah dengan menisbatkan sekutu baginya.

ketika kalian berpisah dari kaum kalian dengan membawa agama kalian dan meninggalkan sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Maka berlindunglah ke dalam gua di sebuah bukit untuk beribadah kepada Rabb kalian semata. Niscaya Rabb kalian akan meluaskan untuk kalian dari rahmatnya dan memudahkan urusan kalian yang bermanfaat bagi kehidupan kalian.

0: Ketika mereka melakukan demikian, maka Allah menidurkan mereka dan menjaga mereka. Kamu akan melihat matahari ketika terbit dari timur, condong dari tempat mereka ke sebelah kanan. Sementara ketika terbenam, matahari meninggalkan mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Mereka tidak terkena sengatan matahari, dan udara tidak terputus dari mereka. Apa yang kami perbuat terhadap para pemuda itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka dialah orang yang mendapat taufik kepada kebenaran. Sebaliknya, barang siapa yang tidak diberi taufik untuk mendapatkan petunjuk, maka kamu tidak akan mendapati baginya seorang penolong pun yang dapat membimbingnya untuk meniti kebenaran.
1: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

kamu mengira para penghuni gua itu bangun, padahal mereka itu dalam keadaan tidur. Dan kami senantiasa menjaga mereka. Kami bolak-balikan mereka saat tidur, sesekali ke kanan dan sesekali ke kiri, agar mereka tidak dimakan tanah. Sedangkan anjing yang menemani mereka membentangkan kedua lengannya di serambi gua. Sekiranya engkau menyaksikan mereka, niscaya engkau akan lari dari mereka dan hatimu dipenuhi ketakutan.

Sebagaimana kami tidurkan dan kami jaga mereka dalam waktu yang demikian lama, demikian pula kami bangunkan mereka dari tidur mereka dalam keadaan semula, tanpa ada perubahan, agar mereka bertanya satu sama lain, berapa lamakah kita tinggal dalam keadaan tidur di tempat ini? Salah seorang mereka berkata, kita tinggal sehari atau setengah hari. Sementara yang lain berkata, karena tidak mengetahui hakikat masalah ini dengan jelas, serahkanlah pengetahuannya kepada Allah, sebab Rob kalian lebih mengetahui tentang berapa lamanya kalian berdiam di tempat ini. Utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak kalian ini ke kota kita. Lalu hendaklah ia lihat, manakah antara penduduk kota tersebut yang makanannya lebih halal dan lebih baik. Kemudian hendaklah ia membawa bahan makanan itu kepada kalian, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut kepada penjual saat membeli, agar urusan kita tidak tersingkap dan diketahui orang. Serta janganlah sekali-kali ia menceritakan perihal diri kalian kepada seorang pun.

sesungguhnya kaum kalian, apabila melihat kalian, niscaya mereka akan melempari kalian dengan batu untuk membunuh kalian atau mengembalikan kalian kepada agama mereka, sehingga kalian menjadi orang-orang kafir. Jika kalian melakukan demikian, maka kalian sama sekali tidak akan berhasil meraih harapan kalian, yaitu memasuki surga. Sebagaimana kami tidurkan mereka bertahun-tahun lamanya, dan kami bangunkan mereka setelah itu.

Demikianlah pula kami perlihatkan mereka pada penduduk zaman itu. Setelah penjual mengetahui jenis dirham yang dibawa oleh utusan mereka, agar manusia mengetahui bahwa janji Allah untuk membangkitkan manusia sesudah kematiannya adalah benar dan bahwa kiamat itu pasti akan tiba tanpa ada keraguan di dalamnya. Sebab orang-orang yang melihat Ashabul Kahfi itu berselisih tentang perkara kiamat, ada yang mengimaninya dan ada yang mengingkarinya. Maka Allah menjadikan kesaksian mereka terhadap Ashabul Kahfi sebagai hujah bagi orang-orang mukmin atas orang-orang kafir. Setelah urusan mereka tersingkap, lalu mereka pun wafat, maka segolongan dari orang-orang yang melihat mereka itu berkata, "Bangunlah di depan pintu gua mereka sebuah bangunan yang menutupi mereka, dan biarkanlah urusan mereka, sebab mereka lebih mengetahui urusan mereka." Sementara orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara mereka berkata, "Sungguh, kami akan mendirikan rumah ibadah di atas tempat mereka." Dan perbuatan semacam ini, yakni membangun tempat ibadah di atas kuburan, telah dilarang dengan tegas oleh Rasulullah, dan beliau melaknat pelakunya.

Kelak sebagian orang yang larut dalam pembicaraan tentang mereka, yaitu ahli kitab, akan mengatakan, mereka berjumlah 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Golongan yang lain mengatakan, mereka berjumlah 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Perkataan kedua golongan itu hanyalah terkaan tanpa bukti. Golongan yang 3 mengatakan, mereka berjumlah 7 orang, dan yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbkulah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau berdebat tentang hal mereka, kecuali perdebatan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka itu kepada siapapun.

dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang kamu bertekad untuk melakukannya, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok.

kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah Rabbmu ketika lupa dengan mengucapkan insya Allah. Setiap kali kamu lupa, maka ingatlah Allah. Karena mengingat Allah akan menghilangkan kelupaan. Dan katakanlah, semoga Rabbku memberiku petunjuk kepada jalan paling dekat yang mengantarkan kepada kebenaran dan petunjuk.

Apabila kamu ditanya wahai Muhammad tentang masa tinggal mereka di dalam gua, sedang kamu tidak memiliki pengetahuan dan wahyu dari Allah tentang hal itu, maka janganlah engkau menjawabnya. Tetapi katakanlah, Allah lebih tahu tentang masa tinggal mereka. Kepunyaan Allah lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pun selain Allah yang mengatur semua urusan makhluk, dan Dia tidak mengetahui sekutu dalam menetapkan hukuman dan keputusan. Dan Dia tidak memiliki sekutu dalam menetapkan hukum dan keputusan. Teguran kepada Nabi agar jangan mementingkan orang-orang terkemuka saja dalam berdakwah.

Bacalah wahai Muhammad, apa yang diwahyukan Allah kepadamu berupa Al-Quran, karena ia adalah kitab yang tidak ada seorang pun dapat merubah kalimat-kalimatnya, karena kesempurnaan kebenaran dan keadilannya. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain Rabbmu.

0: Sabarkanlah dirimu, wahai Muhammad, bersama para sahabatmu dari kalangan orang-orang mukmin yang fakir, yang senantiasa menyembah Rabb mereka dan berdoa kepadanya di waktu pagi dan petang hari karena mengharapkan wajahnya. Duduklah bersama mereka dan bergaulah dengan mereka. Jangan palingkan pandanganmu dari mereka kepada selain mereka, yakni orang-orang kafir, karena ingin menikmati perhiasan kehidupan dunia. Jangan pula engkau menuruti orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, dan lebih mementingkan hawa nafsunya daripada mentaati Rabb-nya. Lalu urusannya dalam semua perbuatannya menjadi sia-sia dan binasa.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

katakanlah kepada orang-orang yang lalai itu, apa yang aku bawa kepada kalian adalah kebenaran dari Rabb kalian. Barang siapa di antara kalian ingin membenarkannya dan mengamalkannya, maka lakukanlah, dan itu lebih baik baginya. Sebaliknya, barang siapa yang ingin mengingkarinya, maka lakukanlah, karena sesungguhnya ia tidak menzalimi kecuali dirinya sendiri. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu api yang sangat dahsyat, yang pagarnya mengelilingi mereka. Jika orang-orang kafir itu meminta minum di neraka karena sangat kehausan, maka mereka diberi minum dengan air seperti minyak keruh yang sangat panas, yang menghanguskan muka mereka. Itulah seburuk-buruk minuman, tidak dapat menghilangkan dahaga mereka, bahkan menambah dahaga. Dan neraka itu adalah tempat paling buruk bagi mereka.

sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amal-amal soleh, mereka mendapatkan pahala paling besar. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala mereka dan tidak pula mengurangi pahala amal yang telah mereka kerjakan dengan baik.

0: ورائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Mereka itulah yang akan mendapatkan surga. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, yang mengalir sungai-sungai tawar nan menyegarkan dari bawah kamar-kamar dan istana mereka. Di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan memakai pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal, dalam keadaan duduk di atas dipan-dipan yang dilapisi dengan lapisan yang indah. Sebaik-baik pahala adalah pahala mereka, dan surga adalah sebaik-baik tempat hunian.
2: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: GRC Nonstop Dangdut and Now.
1: Gembira Raya Jaya.
2: Hidup harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
3: Adab Islami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami Ramadan. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas tema tentang adab berdoa di bulan Ramadan. Pendengar, Ramadan adalah syahrud doa atau bulannya berdoa, sehingga rangkaian ayat-ayat saum tersebut disisipi seruan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ada tiga waktu di bulan Ramadan yang menjadi waktu diijabahnya doa, yaitu salah satunya pada waktu sahur, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له. Yang artinya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Lalu, waktu lainnya di bulan Ramadan, yang merupakan waktu terkabulnya doa adalah di saat berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum, as-sha'im hatta yuftir, wal imamul 'adil, wa da'watul mazlum." Yang artinya, tiga orang yang doanya tidak tertolak adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolimi. Pendengar yang dirahmati Allah, disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Ia juga boleh berdoa untuk hajat yang diinginkan. Begitu pula, jangan lupakan doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Dan yang terakhir, waktu di bulan Ramadan yang merupakan waktu terkabulnya doa adalah di saat berbuka puasa. Nah pendengar, maka dari itu janganlah kita sia-siakan untuk berdoa di bulan penuh keberkahan ini. Namun pendengar, berdoa juga harus memperhatikan adab-adab agar doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa sajakah adab-adabnya? Yang pertama, memakan makanan dan memakai pakaian dari sumber dan cara yang halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal karena lama bepergian, mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya bisa terkabulkan? Yang kedua, hendaknya memilih waktu dan keadaan yang utama. Pendengar yang dirahmati Allah, maksud memilih waktu dan keadaan yang utama contohnya adalah di saat tengah malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, keadaan yang paling dekat antara Rabb dan hambanya adalah di waktu akhir tengah malam. Jika kamu mampu menjadi bagian yang berzikir kepada Allah, maka kerjakanlah pada waktu itu. Ada berdoa yang ketiga, berdoa menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Sebuah hadis dari Salman Al-Farisi menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Pemurah. Dia malu jika ada seseorang yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya, dia tidak menerima doanya, nol, tanpa hasil. Ada berdoa yang keempat, berdoa dengan suara yang lirih, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan suara dan tidak mengeraskannya
termasuk

bersabda, "Wahai manusia, sungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya tidak tuli dan juga tidak jauh. Sesungguhnya zat yang kalian seru maha mendengar lagi maha dekat." Ada berdoa yang kelima, tidak melampaui batas di saat berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal adalah melewati batasan syariat dan pedoman-pedoman yang semestinya harus dipatuhi. Atau menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu melampaui batas dan melakukan pelanggaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, "Tilka hududullahi fala ta'taduha," yang artinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Ada berdoa yang keenam, berdoalah secara khusyuk dan yakin diterima doa tersebut, serta berdoalah dengan suara yang lembut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin," yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada berdoa yang kedelapan, hendaknya ketika berdoa kita memelas dan menganggap besar apa yang didoakan dan diulang 3 kali. Pendengar yang berbahagia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdoa maka beliau berdoa 3 kali. Dan ketika meminta, meminta 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian meminta, maka perbanyaklah atau ulangilah karena ia sedang meminta kepada Tuhannya." Ada berdoa yang ke-10, taubat dan mengembalikan hak orang yang zalimi. Ada berdoa yang ke-11, tidak berdoa dengan pengecualian. Contohnya adalah seorang yang sedang berdoa lalu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah saya jika engkau berkenan." Ada berdoa yang ke-12, tidaklah berdoa memohon keburukan harta dan jiwa orang lain maupun diri sendiri. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdoa untuk kemudharatan diri kalian, dan jangan berdoa untuk keburukan anak-anak kalian. Jangan berdoa bagi keburukan harta-harta kalian. Janganlah kalian meminta kepada Allah di satu waktu yang diijabah Allah, padahal doa kalian membawa keburukan bagi kalian." Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, itulah adab-adab berdoa di bulan Ramadan. Semoga kesungguhan doa kita, terutama di bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini, didengar oleh Allah Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
1: Iya nambah pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
0: Jangan lupa LC mil capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
1: Hah? LC mil capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
2: LC mil capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu

podcastnya juga loh. Namanya Elsimil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi Elsimil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, Elsimil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download Elsimil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Non-stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3, radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tugun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 0812-5794 0812-5694
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624749 08125624749.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
4: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08125624749. 08125624749.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: sahabat. Tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Adakan pembangunan.
2: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
3: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Nggak zamannya, Wih. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
3: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wih.
3: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
1: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
5: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Di Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira.

0: Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim, terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada, kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
5: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal,
8: kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi